0: Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
1: Akar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priyautama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Priyautama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
2: Laut Pasifik sama Laut Jepang itu sama dengan, ya tadi di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra India. Gitu ya. Si kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan ya untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
1: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
3: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya? Dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
1: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
0: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
5: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
4: Experience-nya, pengalamannya. Yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
6: Pak Dirut sudah menyampaikan Salah satunya juga nanti itu VVIP tamu negara. Tamu negara ini kan sekarang kalau mau keliling Indonesia nih, moda transportasi masih dengan negara. Belum punya data yang representatif. Nah saya rasa nih, soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan wasras perantara budaya kita, kulinernya dan sebagainya, melalui depan wisata ekspor. Jadi nanti pak segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan nanti, satu lagi yang dengan pihak swasta.
5: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api di Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
0: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah Kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
7: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
8: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara, juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
7: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
9: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba dari tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke Mambojo.
7: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
10: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dijual itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter. Jadi
7: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
11: Debit air baku PDAM Tirta Muda Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Muda Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
12: Tidak mau kita akan mengoptimalkan distribusi air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya menginformasi aliran air di rumah kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
11: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Muda Mayang Karisma mengatakan PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
13: Ini tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
11: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
17: Luar biasa sekali ya. Yeah.
16: Kafilah Provinsi Jambi Helvina Eko Fumio menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu mengetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
18: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan. Dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
16: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tad Yasin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tad Yasin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang.
19: Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya,

0: sportivitas, fair play, dan para juara, kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang Lima hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya

0: terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya, pada pagi hari ini yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Senayan Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik. Baik, selamat pagi pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Aziziah Khurfatul Jannah masih bisa menemani pendengar semua di pagi hari ini, Minggu 20 September 2026. Dan pendengar, untuk sebagai pengantar siaran langsung ibadah Minggu yang hari ini akan disiarkan langsung dari Gereja Katolik Sarudik, pendengar, akan kami hadirkan musik-musik rohani Kristen. Setelah kita awali tadi dengan lagu Mujizat Itu Nyata, setelah ini akan kami hadirkan lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Jadi pendengar, sembari menantikan siaran langsung nanti, pendengar, akan kami hadirkan musik rohani Kristen. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan siaran langsung ibadah minggu yang disiarkan dari Gereja Katolik Sarudik. Dan saat ini pendengar kami sudah terhubung dengan rekan kami James Franciscus. Silahkan James.
1: No,

0: Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Allah senantiasa mencari kita untuk ambil bagian dalam tugas perutusannya. Di antara kita harus ada saling mendukung, bukan untuk saling menjatuhkan atau menghalangi orang lain dengan keiri hatian, sehingga kita merasa tidak bisa kerjasama. Hari ini Injil kita dengarkan bagaimana Yesus memberikan perumpamaan. Dia menepati janjinya dan dia berlaku adil, tetapi dia juga berhak untuk memberi lebih kepada orang lain. Allah menentukan rahmat belas kasihannya diberikan kepada orang lain sesuai dengan kehendaknya. Tapi kita juga diajari untuk mampu bersyukur atas apa yang kita terima. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita, supaya kita layak ikut merayakan misteri suci ini. Saya mengaku
1: bahwa saya
0: semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.

Marina Gordoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kebaikan hatimu kau tujukan kepada semua orang, sahabat-sahabatmu yang setia sejak semula dan mereka yang datang pada saat-saat terakhir. Mereka semua itu kau sayangi. Jalanmu memang mengagumkan sekali. Kami mohon agar kami dapat menyampaikan pesanmu baik kepada yang jauh maupun yang dekat. Maka kami dapat bersuka cita dan bersyukur atas segala kebaikanmu dan atas panggilan kami. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa.

Pembacaan dari kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selagi ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rencananya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab ia pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan.

Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpujinya.

itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat.

Bagiku hidup adalah Kristus. Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi dan dilihatlah ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir.

Para suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Salve! Saya kira kita yang biasa menerima atau mencari pekerjaan harian sangat biasa dengan habis kerja menerima upah. Dan kalau ada skill kita atau keahlian kita, mungkin agak lebih besar. Kalau kita hanya buruh, rata-rata per hari orang sudah tentukan. Tadi dalam Injil dikisahkan perumpamaan. Perumpamaan satu cerita yang dibuat untuk membandingkan kenyataan di balik perumpamaan itu. Karena itu, satu perumpamaan harus dimengerti apa arti kisah perumpamaan itu. Kalau tidak, maka kita tidak menemukan gunanya

adalah budak-budak, maka memang mereka dibawa ke tempat-tempat tenaga kerja berkumpul, dan itu nanti yang menawarkan pekerja ini adalah tuannya, atau nanti gajinya dikasih kepada tuan. Sedangkan mereka yang merdeka itu, umumnya pemilik kebun anggur dan lain sebagainya, mempekerjakan orang. Siapakah itu? Buru-buru itu bisa jadi budak yang dibeli juga dari orang lain. Bisa juga mereka yang pendatang ke Yerusalem atau ke daerah-daerah di Israel. Lalu ketika orang disebutkan ke pasar, maksudnya di mana tersedia tenaga-tenaga kerja buruh ini. Lalu bertemulah mereka di sini. Dikatakan, pergilah bekerja ke kebun anggur. Upahmu satu dinar satu hari. Ada kesepakatan. Dia pergi bekerja. Jam 9, tuan kebun anggur ini pergi lagi. Dan dikatakan, pergi jugalah kamu bekerja di kebun anggurku. Saya akan memberi upah yang pantas. Tidak disebut satu dinar lagi, tapi upah yang pantas. Lalu orang ini pergi. Dia tidak buat kontrak, upahku berapa. Mungkin dia percaya saya akan diberi gaji seperti biasa. Lalu jam 12 dia pergi lagi, tuan kebun anggur ini, dan menyuruh juga seperti itu. Pergilah bekerja ke kebun anggur. Yang terakhir jam 5 sore. Dan dikatakan kepada dia, kenapa kalian masih ada di sini menganggur? Pergi jugalah. Tetapi tidak ada yang mempekerjakan kami. Mungkin orang-orang ini yang sudah tua, tidak laku lagi dijual. Tenaganya tidak ada keterampilan. Sudah mungkin ini, ya tidak mau orang sewa lagi. Maka mereka sampai petang hari pun tidak ada orang yang mengupah mereka. Tuan anggur itu mengatakan, pergilah bekerja di kebun anggur. Mereka dari kelompok jam 6 pagi sampai jam 5 sore bekerja di kebun anggur. Tragedi baru muncul di antara mereka ketika pembayaran gaji. Mereka sudah bekerja, lalu kepada mandor dikatakan, gajilah mereka. Duluan yang masuk sore. Ini tukang cerita ini pintar sekali, yaitu Yesus. Yang duluan gajinya dibayar, itu yang masuk jam 5 sore. Saya yakin kalau seandainya saya bayar, saya mandurnya, akan saya duluan yang jam 6 pagi supaya ini pergi dulu, jangan ada yang keberatan nanti. Tapi Yesus sebagai guru yang baik mengerti konsekuensi ceritanya. Maka dia suruh mandor itu membayar yang jam 5 sore. Dikasih satu dinar. Berbunga-bungalah hati orang yang masuk jam 6 pagi. Sedangkan yang masuk jam 5 sore satu dinar. Apalagi kita yang sudah 12 jam dari jam 6 sore sampai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. 12 dinar. Ini perhitungannya, matematis. Tak usah pakai kalkulator, kita sudah tahu itu. Tapi ketika dia menerima, ternyata hanya satu dinar. Dikatakan bersungut-sungut. Ah, dan ferobah. Tohon. Mungkin pertama di antara teman, itu ada menurut tuh. Kita ngajak mulai jam pagi, tapi lah, sadinar lu, ada hidup kini, naik, waduh, dia mau hilang. Tuan pemilik kebun anggur ini tahu, dan dia memanggil dengan lembut. Sahabat. Dia pakai kata sahabat. Kenapa kamu keberatan?

katakan di situ, ambillah bagianmu. Saudaraku, aku tidak berlaku tidak adil dengan kamu. Kita sepakatkan 1 dinar. Saya sudah kasih 1 dinar. Apa artinya itu? Allah menepati janjinya. Kalau kita sepakat 1 dinar, ya terima 1 dinar. Ngapain bersungut-sungut kamu? Kalau seandainya saya janji 1 dinar, saya kasih 1/2 dinar, barulah kamu berhak untuk bersungut-sungut. Lalu dikatakan lagi, apakah engkau iri hati? Karena aku memberikan apa yang menjadi hakku untuk keberikan kepada orang lain dengan bebas. Disinilah masalahnya ketika Injil ini kita renungkan dari pihak Allah dan dari pihak manusia. Bacaan pertama itu menunjukkan bagaimana bangsa Israel yang selalu berbelok, yang selalu menyembah berhala lain. Lalu Nabi Yesaya mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Usaha manusia harus ada. Jangan sampai Allah sampai menghukum karena kamu selalu tidak setia. Dan kamu tidak mengerti rancangan Allah. Rancangan Allah berbeda dengan rancangan manusia. Pikiran Allah berbeda dengan pikiran manusia. Ia memberi pengampunan yang berlimpah. Ia selalu mencari orang yang berdosa. Maka kalau orang diampuni dosanya yang besar itu, diampuni oleh Allah, maka itu adalah rahmat. Bukan hanya saja karena kamu mencari dia, dia berkenan ditemui. Ini kata kunci. Allah mendekatkan dia. Bagaimana dengan pikiran Allah dalam perumpamaan upah pekerja kebun anggur ini? Pikiran Allah, dia punya otoritas untuk memberikan rahmat kepada semua orang. Sering sekali kita menganggap bahwa Allah memberi yang baik hanya kepada yang baik. Ternyata Allah punya kebebasan untuk memberikan apapun, sebesar apapun, kepada orang yang percaya kepada-Nya dan yang tidak percaya kepada-Nya, orang yang baik dan orang yang tidak baik. Ia tidak bisa diatur orang, meskipun dalam kali-kali matematis kita, barangkali ketika kita punya jasa dalam kehidupan bersama, maka di situ kita pikirkan kita akan mendapat upah lebih besar. Ketika kita punya posisi yang lebih tinggi dari orang lain, kita akan mendapat kelebihan perlakuan dari orang lain. Tapi Allah tidak berpikir seperti itu. Dia bebas untuk menentukan rahmat-Nya bagi semua orang. Dan kita tidak perlu iri hati bagi mereka yang mendapat berkat lebih banyak. Karena ketika orang mendapat berkat lebih banyak, itu juga tidak mengurangi berkat kita. Kecuali dianggap berkat itu, sebenarnya, kemarin saya mendengar cerita, terjadi agak naik harga karet, ya. Kemudian, ada orang yang mencuri karet orang lain. Dikatakan, berkat minggu ini besar pada saya. Berkatnya itu, karena dia mencuri karet tidak ketahuan. Lalu ada yang dirugikan, yang kehilangan karet. Nah, ini bukan berkat. Jadi berkat ini pemberian Allah yang tidak merebut punya orang lain. Kita mendapat berkat ketika kita bekerja keras, hasilnya banyak tanpa merugikan orang lain. Inilah berkat. Tetapi kalau kita beruntung tapi ada orang lain rugi karena keberuntungan kita, ini nipu. Bukan berkat, nipu. Bapak, ibu dan saudara-saudari terkasih, Yesus menceritakan juga
perilaku Allah yang konsisten dengan janjinya. Dia setia dengan janji yang diberikan kepada umat Israel dan kepada orang yang percaya kepada bangsa terpilih dalam nama Yesus. Bukankah kita telah sepakat dengan perjanjian satu dinar sehari? Ambillah bagianmu. Dalam hal ini bisa kita katakan, bukankah saya telah berjanji dengan Abraham bahwa saya akan menjadi bapa mereka dan keturunannya akan menjadi bangsaku? Dan bukan saya sudah berjanji siapa yang percaya kepada Kristus akan bangkit untuk kehidupan kekal. Dan ini akan dipegang oleh Allah. Allah yang memegang perjanjiannya. Masalahnya ialah keiri hatian kita sering membunuh kita. Ketika kita bersaing dengan orang lain, kita kalah. Disinilah muncul setan baru. Kecemburuan, keiri hatian, merasa benci, dan akhirnya kita berbuat curang. Bersungut-sungut adalah simbol orang yang tidak puas, yang tidak bersyukur atas apa yang diterima. Padahal menerima apa yang telah dijanjikan kepada kita, itu pun sudah sesungguhnya membuat kita bersyukur dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita mensyukuri apa yang kita terima dari Allah. Kita mengingat apa yang baik yang diberikan oleh Allah. Tidak perlu kita melihat, membanding-bandingkan apa yang kita terima dan apa yang diterima orang lain membuat kita kecil hati. Saya mau, karena sekarang hidup orang kompetitif, bersaing. Tapi bersainglah dengan positif. Ketika orang lebih sejahtera, belajarlah dengan mereka apa yang membuat mereka sejahtera. Ini orang yang betul-betul mau maju. Tetapi kalau benci dengan orang yang maju, ini justru membunuh pribadi kita semua. Siapa yang membenci itu? Yang terakhir ialah, jangan menjadi orang yang, katakanlah, menghalangi orang lain mendapat rahmat. Semua kita ini mendapat rahmat. Apakah kita dengan terbuka mata dan hati melihat itu, maka ketika orang kita lihat bahagia, jangan kita membuat itu sebagai bahan meninggalkan Allah. Kesusahan hidup kita karena kita tidak punya pegangan kemana kita melangkah untuk mengatur jiwa, hati kita, pikiran kita. Pikiran Allah tidak bisa kita selami. Tapi pikiran kita juga tidak bisa mengatur pikiran Allah. Menerima kehendak Allah, mencari kehendak Allah dalam diri kita, justru membuat kita mampu berbahagia dalam panggilan Allah. Yang terakhir, bahwa gambaran dari perumpamaan ini, siapakah kebun tuan kebun anggur itu? Saya menyimpulkan, Yesus menggambarkan ini sebagai sikap Allah yang mencari semua orang tanpa henti dari pagi sampai sore, menemukan orang yang membutuhkan rahmatnya, masuklah, bekerjalah di kebun anggur. Bahkan yang 5 sore ditemukan orang-orang barangkali yang pincang, tidak laku bekerja ke tempat orang lain, bekerja juga lah kamu. Artinya Allah datang kepada kita semua, baik yang berprestasi maupun yang tidak, baik mereka yang malas maupun yang tidak, dan Allah memberi kesempatan semua untuk ambil bagian bekerja di ladangnya. Kebun anggur itu adalah dunia di mana kita berada untuk menunjukkan kebaikan Allah bahwa hidup kita tergantung pada Allah. Semoga Allah memberkati kita memahami sabda ini untuk bisa menjadi permenungan kita dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat.
aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikaruniai. Thank you.

0: Tuhan memberikan anugerah dan pahala menurut kehendak-Nya yang bebas. Ia maha baik dan mengundang kita untuk bekerja. Maka marilah kita berdoa.
1: Bagi semua warga gereja yang mengabdikan diri kepada Tuhan dan Injil-Nya, semoga Allah Bapa memberkati semua warga gereja yang mengabdikan diri kepada-Nya dan Injil dengan segala daya, keberanian, dan kesetiaannya.

bagi para karyawan. Semoga Allah Bapa menghibur dan memberkati para karyawan yang dengan tekun dan penuh pengabdian melayani keperluan masyarakat.

bagi orang-orang sakit dan jompo di rumah-rumah khusus atau di rumah mereka sendiri. Semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menghibur mereka yang sakit dan jompo dengan perawatan yang memadai dan penuh kasih sayang.

bagi pembangunan pastoran kita. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu agar pembangunan pastoran kami, Gereja Stasi Kristus Raja Semesta Alam, bisa berjalan sesuai rencana-Mu dan selaras dengan kehendak-Mu. Berkatilah umat-Mu di stasi ini, dan berkatilah mereka semua yang terlibat dalam pembangunan ini. Para tukang, para donatur, dan para panitia yang dengan sekuat tenaga dan pikiran mendukung dan membantu lancarnya pembangunan ini. Berikanlah kesehatan kepada para tukang dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya.

Ya Bapak, kami berdoa secara khusus untuk Opu Juwita Sihaan, Opu Doli dan Opu Boru yang sekarang sedang sakit. Dan juga berdoa untuk Ibu Rukia Siregar yang telah 7 hari tidak sadarkan diri. Sekarang sedang dirawat di ICU Rumah Sakit Meta Medica yang baru. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Putra-Mu dan selama karyanya di dunia ini Ia telah menyembuhkan banyak orang dari segala bentuk penyakit. Kami mohon kiranya Engkau menjamah orang tua kami yang sakit ini supaya mereka disembuhkan kembali, melepaskan segala penyakitnya dari tubuh dan jiwanya. Pulihkanlah mereka supaya dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala.

0: Dalam rasa syukur kami juga berdoa untuk saudari Johanna Septi Banjarnahor yang berulang tahun ke-17. Ya Bapa, semoga Engkau senantiasa membimbing dan menjaga perjalanan hidup saudari Johanna Septi Banjarnahor ini, agar ia menuju kedewasaan dengan pertolongan-Mu sehingga betul menjadi pribadi yang matang. Lindungilah dari segala mara bahaya, berikanlah kesehatan dan umur yang panjang, dan semoga di usia ini dia mampu mempersiapkan hidup untuk masa depan yang lebih baik. Kami mohon,
1: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa kami di surga, pertemuan kami ini merupakan ajakan untuk lebih menghayati hidup menurut Injil-Mu. Dengan bantuan rahmat-Mu, kami ingin berkembang dalam tubuh mistik Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami di surga, Engkau tidak akan tinggal diam acu tak acu bila kami memanjatkan doa kepadamu. Maka terimalah bersama anggur dan roti ini dua umatmu dan berikanlah kepada mereka anugerah putramu, keadilan dan kedamaian, tetapi terlebih cinta kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memujimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka

Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami. Supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa.

0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan baru.
1: 271.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut menghantar kita ke hidup yang kekal.

Februari. Saat ini para jemaat akan menerima tubuh Kristus di perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, dan tentunya saya akan bacakan untuk Anda pada saat ini renungan yang tentunya bertema pada misa saat ini. Pendengar, pekerjaan adalah sesuatu yang penting dalam hidup manusia. Dengan pekerjaan dan juga melaksanakan dengan baik, kita dapat menopang kehidupan. Dengan bekerja, orang tua dapat memberikan pendidikan dan kesejahteraan untuk anak-anaknya. Dengan bekerja, kita dapat merasa bahwa diri kita berharga dan memiliki kemampuan. Ya, pernyataan iman kita membawa pada kesadaran akan Allah yang terus bekerja, maka Allah tidak berhenti menopang dan menjaga hidup kita. Allah kita tidak bersikap acuh tak acuh. Allah kita sungguh terlibat dan membawa yang baik dalam hidup manusia. Tentunya benar, Yesus dengan penuh ketegasan menunjukkan betapa pentingnya kerja. Yang menarik adalah Yesus tidak berhenti pada kerja untuk dirinya sendiri. Yesus memperluas cakrawala kerja, dia menunjukkan betapa pentingnya melibatkan orang lain dalam pekerjaan. Kita sering menyebut diri kita sebagai rekan kerja Allah. Allah yang ingin melibatkan kita, mendorong kita untuk mengusahakan karya keselamatan. Dan tentunya benar, kalau kita melihat orang tidak bekerja, spontan kita akan mengatakan dia itu pemalas. Namun kita tidak perlu memberikan label secara terburu-buru seperti itu. Daripada memberi label, lebih baik kita melihat dalam perspektif yang berbeda. Mungkin dia tidak bekerja karena tidak diberi kesempatan atau karena ketidakadilan. Bukankah dunia ini memang penuh dengan ketidakadilan, dan bukankah kita harus berjuang bersama Tuhan untuk membawa keadilan tersebut? Dan tentunya mari memohon rahmat Tuhan agar kita ataupun mengajak orang lain untuk terlibat. Itu dia merupakan renungan kita pada minggu ini, pendengar. Dan kami sampaikan kembali bahwasanya saat ini kami menyiarkan langsung Radio Kristi atau misi yang pertama langsung dari Gereja Katolik Sulawesi Samudik. Bacaan pertama tadi dari Yesaya 55 ayat yang ke-9, kemudian Mazmur bacaan itu dari 145 ayat 2 sampai 3, kemudian 8 hingga 9 dan 17 hingga 13. Dan kita kembali mendengarkan lagu pujian kemuliaan nama Tuhan pada saat ini.

Allah Bapa Maha Penyayang, dalam diri Yesus Putramu telah Kau tunjukkan arti keadilan dan cinta kasih-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami yang memuliakan Dikau dengan perayaan Ekaristi ini, hidup yang pantas serta selaras dengan Injil. Satukanlah arah pandangan kami dengan pandangannya dalam melayani sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

Pengumuman hari Minggu 20 September 2026, hari Minggu biasa ke-25. Petugas liturgi Minggu depan 27 September 2026, hari Minggu biasa ke-26. Misa pertama masuk pukul 8 WIB, yang bertugas KBG Santa Irene, Dirijen Ibu Gustina Siadari, Pemazmur Ibu Esther Pasaribu, Organis Bapak Suheri Hasibuan. Misa kedua masuk pukul 10 WIB, yang bertugas KBG Santa Regina, Dirijen Ibu Mariana Silaban, Pemazmur Ibu Delta Sitanggang, Organis Saudari Stepani. Misa Kamis malam 1 Oktober 2026 masuk pukul 19.30, yang bertugas KBG Santa Regina. Kolekte minggu lalu 13 September 2026. Kolekte misa pertama. Kolekte pertama sebesar 1.243.000. Kolekte kedua 1.200.000 rupiah. Kolekte pembangunan 1.655.000 rupiah. Total 4.098.000 rupiah. Kolekte misa kedua. Kolekte pertama 1.170.000 rupiah. Kolekte kedua 1.020.000 rupiah. Kolekte pembangunan 1.109.000 rupiah. Total 3.299.000 rupiah. Total kolekte misa pertama dan kedua 7.397.000 rupiah. Kolekte sekami minggu lalu 78.000 rupiah. Kolekte misa 100 hari Bapak Simon Petrus Lubis dari KBG Santa Elizabeth sebesar Rp97.000 rupiah. Kewajiban umat untuk pembangunan pastoran berupa tok-tok lipe sebesar Rp500.000 per kakak supaya secepatnya diserahkan kepada bendahara KBG untuk selanjutnya disetor kepada bendahara panitia pembangunan. Dimohon kepada pengurus, terutama bendahara, supaya menagih tok-tok lipe kepada umat di KBG masing-masing. Ini adalah kewajiban kita sebagai umat gereja Stasi Kristus Raja Semesta Alam Sarudik. Di depan gereja, ibu-ibu WKRI mengadakan bazar. Hasil bazar dikhususkan untuk pembangunan pastoran. Kami mohon partisipasi kita bersama. Hasil bazar tanggal 3 September 2026 sebesar Rp400.000. Telah diterima sumbangan pembangunan pastoran kita. Yang pertama dari Mama Petra Silitonga sebesar Rp1.000.000, Toko Onma sebesar Rp1.500.000, Opung Juwita Siaan dari KBG Santo Leo Agung sebesar Rp500.000. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyumbang. Kami dari panitia dan pengurus divisi masih mengharapkan belas kasih dari Bapak Ibu untuk memberikan sumbangan baik berupa uang maupun material. Sekecil apapun bantuan yang Bapak Ibu berikan berarti untuk kelancaran pembangunan kita.

Nah, atas kebaikan dan kemurahan hati Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Lain-lain, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Simarcus Laia, usia 32 tahun, pada hari Rabu 16 September 2026, dan telah dikebumikan pada hari Sabtu 19 September 2026. Umat ini tinggal di KBG Santa Margareta. Anak lahir. Yang pertama, telah lahir seorang anak laki-laki, anak kedua dari keluarga Arius Binsar Arianto Aritonang, Ibu Natalia Kristina Samosir, pada hari Rabu 16 September 2026. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang kedua, telah lahir seorang anak laki-laki, anak kedua dari Andi Yosep Pang, Ibu Tri Suharti Sinaga, pada hari Rabu 16 September 2026. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Latihan Corlos Deo dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Bagi orang tua yang anaknya dibaptis pada tanggal 11 Agustus 2026, sudah bisa mengambil surat baptisnya di ruang DPSI. Berita pernikahan, akan menerima sakramen pernikahan Rizky Mukhtar Silap Siahaan, anak dari Bapak Batman Siahaan, Ibu Rosmaida Lumban Tobing, akan menikah dengan Yeni Putri Silaban, anak dari Bapak Effendi Silaban, Ibu Sarina Siombing, pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Akan dilaksanakan di gereja ini, Stasi Kristus Raja Semesta Alam, pukul 11 WIB. Ini merupakan pengumuman yang pertama. Akan menerima sakramen perkawinan Johan Eduardo Marga Bakti Samosir, berasal dari KBG Santo Ambrosius, anak dari Bapak Daud Timbul Samosir almarhum, Ibu Mariana Sinaga, akan menikah dengan Tatiana Angel Alicia Lumiana Napitupulu, anak dari Bapak Arcenius Halasan Napitupulu dan Ibu Mei Raja Guguk, akan menerima sakramen pernikahan pada tanggal 9 Oktober 2026 di Gereja Kristus Raja Semesta Alam. Ini merupakan pengumuman yang pertama. Akan menerima sakramen perkawinan

Para suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini, terutama juga kepada para petugas liturgi dan misbinar. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan.

0: Ya, pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama-sama misa pertama langsung dari Gereja Katolik pada pagi hari ini. Semoga menambah berkat kita semua, khususnya untuk seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Dan pendengar, demikian saya James pamit untuk diri beserta teman-teman pengarah ini, mengucapkan selamat pagi untuk Anda, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kembali ke Studio Pro 1.
1: Baik, terima kasih James yang sudah memandu jalannya ibadah Minggu dari Gereja Katolik Sarudi. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan pendengar semua sepanjang siaran langsung ibadah Minggu edisi hari ini, Minggu 20 September 2026. Sampai jumpa di ibadah Minggu edisi selanjutnya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: love.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
0: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
0: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
2: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, selamat pagi. Terima kasih pendengar masih bersama kami dan senang sekali saya Azizia Khurfatul Jannah masih bisa menemani pendengar semua di hari Minggu edisi hari ini 20 September 2026. Dan pendengar, di Sibolga pagi ini pendengar, kembali kami hadirkan informasi. Kali ini informasi dari Asian Games 2026, yakni Indonesia berpeluang raih 2 emas pertama di Asian Games 2026. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Indonesia berpeluang meraih 2 medali emas di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Modern pentathlon putri dan tekboy putri menjadi 2 cabur pertama yang memastikan tiket ke babak final. Atlet tekboy putri Indonesia Sumaya melaju ke final setelah mengalahkan wakil India Kyumsi Joachim Zoza di semifinal. Kemenangan tersebut diraih dari 3 game dengan skor 7-12, 12-9, dan 12-7. Di Higashi Sports Center Nagoya pada hari Jumat 18 September. Sementara itu, Caroline Andita Bangun sudah lebih dulu memastikan tiket final Modern Pentathlon Putri. Ia finish peringkat ke-8 di semifinal grup A dengan total 1.351 poin di Anjo Sports Park Aichi pada hari Rabu 17 September. Self the Mission atau CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu menyebut hasil ini sebagai kabar positif. Ia mengatakan bahwa tekbol awalnya tidak terlalu diperhitungkan dalam proyeksi medali. Menurut Todo Tua, keberhasilan tersebut dapat menjadi tambahan semangat bagi cabur lainnya. Ia berharap ada banyak kejutan lain yang datang dari para kontingen Garuda di Asian Games 2026. Untuk itu, ia mengajak masyarakat Indonesia untuk memberikan doa terbaik untuk para atlet yang akan memperjuangkan medali di final. Sementara itu, Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau KOI, Raja Sabta Oktohari, menargetkan hasil tertinggi dari kedua wakil Indonesia tersebut. Final tekbol putri dan modern pentathlon putri dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Minggu 20 September 2026, laga ini menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Di pendengar, mari kita dukung atlet-atlet Indonesia, kontingen Garuda yang sedang berlaga di Asian Games 2026. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik dan bisa mengumpulkan pundi-pundi medali. Baik pendengar, berikut informasi dari Asian Games, yakni Indonesia yang berpeluang raih 2 emas pertama di Asian Games 2026. Dan setelah ini pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Lagu Sahabat Jadi Cinta dari Ziga. Selamat mendengarkan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada, selamat pagi. Halo adik-adik pendengar Idola Anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, ceria, dan tetap semangat belajar. Adik-adik, di hari Minggu seperti biasa di pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 nanti, kami hadir dengan program Idola Anak. Dan di hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang si Singamangan Raja 12, pahlawan yang pantang menyerah. Adik-adik, kalau kita berbicara tentang idola, biasanya kita membayangkan penyanyi, atlet, tokoh kartun, atau orang-orang yang punya kemampuan luar biasa. Tapi tahukah adik-adik, Indonesia juga punya banyak tokoh yang bisa menjadi idola karena keberanian dan perjuangannya. Salah satunya adalah si Singamangan Raja 12. Jadi si Singamangan Raja 12 merupakan tokoh perjuangan atau pahlawan dari tanah Batak yang dikenal karena perlawanannya terhadap pemerintahan kolonial Belanda di wilayah Tapanuli. Si Singamangan Raja lahir di Bakara, kawasan yang berada di sekitar Danau Toba. Dalam perjalanan hidupnya, si Singamangan Raja 12 kemudian dikenal sebagai tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Batak. Perjuangannya berlangsung dalam waktu yang panjang. Ia memimpin perlawanan terhadap Belanda dan memilih untuk terus mempertahankan wilayah serta masyarakat yang dipimpinnya. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa belajar satu hal. Menjadi seorang pahlawan bukan berarti seseorang tidak pernah merasa takut. Seorang pahlawan juga manusia biasa, tetapi ketika menghadapi kesulitan, ia berani mengambil sikap dan tidak mudah menyerah. Itulah salah satu alasan mengapa si Singamangan Raja 12 dikenang sampai sekarang. Nah, bisa dipikirkan oleh adik-adik. Jadi coba pikirkan kalau kalian menghadapi sesuatu yang sulit, misalnya pelajaran yang belum dimengerti, atau kalah dalam perlombaan, atau juga gagal melakukan sesuatu yang kalian sukai. Apakah kalian langsung menyerah? Nah, jawabannya jangan. Kita bisa belajar dari semangat para pahlawan untuk terus mencoba dan memperbaiki dari. Jadi kalau gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Coba terus sampai berhasil. Dan setelah ini, adik-adik, kita akan mengenal lebih jauh bagaimana perjuangan si Singamangan Raja 12 dan nilai apa yang bisa kita teladani sebagai anak Indonesia. Jadi, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Idola Anak edisi hari ini, Minggu 20 September 2026. Tentunya hanya di program 1 RRI Siwolga. Dan setelah ini, kami hadirkan lagu Superhero dari Romaria. Selamat mendengarkan.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Sebagai makanan khas, dari mana si nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kuko Hulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, dengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Buku Mimpiku dari Amora Lemos. Masih bersama adik-adik tentunya. Dan masih bersama saya, Aziziah Khurfatul Jannah, di Idola Anak edisi hari ini, Minggu 20 September 2026. Jadi adik-adik, tadi kita sudah mengenal siapa si Singamangan Raja 12 dan mengapa namanya dikenang dalam sejarah perjuangan Indonesia. Ternyata keberanian tidak hanya dibutuhkan ketika menghadapi peperangan. Dalam kehidupan sehari-hari, keberanian juga diperlukan untuk berkata jujur, membela teman yang diperlakukan tidak adil, tidak baik, mengakui kesalahan dan berani mencoba sesuatu yang baru. Nah, sekarang kita akan melihat lebih dekat semangat perjuangan si Singamangan Raja 12 dan apa yang bisa kita pelajari dari kisahnya. Jadi adik-adik, perjuangan si Singamangan Raja 12 berlangsung dalam situasi yang tidak mudah. Ia menghadapi kekuatan kolonial Belanda yang berusaha memperluas kekuasaannya di wilayah Tapanuli. Dalam menghadapi keadaan tersebut, si Singamangan Raja 12 tetap melakukan perlawanan. Perjuangannya kemudian menjadi bagian penting dari sejarah perlawanan masyarakat di wilayah Tapanuli terhadap kolonialisme. Adik-adik, si Singamangan Raja 12 gugur pada tahun 1907 di kawasan Dairi. Setelah perjuangannya berakhir, namanya tetap dikenang sebagai salah satu tokoh pejuang Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan si Singamangan Raja 12 sebagai pahlawan nasional. Nah, adik-adik, dari kisah tersebut kita bisa mengambil beberapa nilai penting. Seperti yang pertama, pantang menyerah. Kalau kita sedang belajar sesuatu dan belum berhasil, jangan langsung mengatakan, aduh aku gak bisa nih gitu. Harus coba lagi. Kalau masih belum bisa, belajar lagi. Adik-adik bisa bertanya kepada guru di sekolah, bisa bertanya kepada orang tua di rumah, atau teman juga bukan sesuatu yang memalukan jika adik-adik ingin bertanya. Justru anak yang mau belajar dan terus mencoba adalah anak yang sedang berkembang. Yang kedua, berani mempertahankan sesuatu yang dianggap benar. Misalnya nih, ketika kita melihat teman membuang sampah sembarangan, kita bisa mengingatkannya dengan cara yang sopan dan tidak malu untuk menegur teman yang membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, peduli kepada orang lain. Jadi seorang pahlawan tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kepedulian juga bisa dilakukan dengan hal sederhana seperti membantu teman yang kesulitan, berbagi dengan orang lain, menolong orang tua, menghormati guru atau menghormati yang lebih tua, tidak mengejek teman yang berbeda dengan kita. Jadi adik-adik, menjadi anak hebat tidak harus menunggu sampai dewasa. Kita bisa mulai dari sekarang. Jadi tidak perlu harus melakukan sesuatu yang besar, tapi bisa dimulai dari hal yang kecil. Seperti tadi, membantu teman yang kesulitan, berbagi dengan orang lain, menolong orang tua, menghormati guru atau menghormati orang yang lebih tua. Nah, bisa kita mulai dari sekarang. Karena karakter yang kuat itu dibangun dari kebiasaan baik yang dilakukan berulang-ulang. Jadi kalau adik-adik selalu mengulang-ulang perbuatan yang baik, maka akan menjadi kebiasaan yang baik. Nah, ternyata banyak sekali kan hal yang bisa kita pelajari dari kisah si Singamangan Raja 12. Jadi adik-adik bisa lebih paham pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia itu siapa aja. Salah satunya si Singamangan Raja, pahlawan dari Tanah Batak. Nah, di segmen terakhir nanti adik-adik kita akan membahas bagaimana cara anak-anak di zaman sekarang ini bisa menjadi pahlawan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Idola Anak, tentunya di program 1 RRI Sibolga. Dan setelah ini kami hadirkan lagu Kejutanku dari Widuri Putri Muzaki, dan lainnya. Selamat mendengarkan.
1: Ra, yuk main roket. Udah siap?
2: Siap, siap, siap.
1: 10 9 8

0: Elsa, ayos ini.
1: Aduh, papa. Belum dipasang.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah 4 rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi 4 rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makan dia dulu ya.
1: Iya, disesuaikan aja sama rencananya ya.
2: Kalau nggak bakal nggak bisa pun. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju. Coba.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, yang bukan anak-anak silakan keluar sekarang. Ampun, lu marindu sama anak ratura.
1: Nawila Tuhan telah berikan dul anugerah.
2: Baik, mendengar program Satu Hari Si Wolga dimanapun Anda berada, dan tentunya adik-adik pendengar program Satu RRI Si Wolga, pendengar program Idola Anak edisi hari ini. Itu tadi lagu Kumpul Bocah dari Malik and the Essentials. Dan pendengar dan adik-adik, jadi setelah kita mengenali lebih dalam siapa sosok si Singamangan Raja 12 pahlawan dari tanah Batak, kita akan membicarakan bagaimana cara anak-anak zaman sekarang menjadi pahlawan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik pendengar Idola Anak, siapa bilang pahlawan hanya ada di buku sejarah? Di sekitar kita juga ada banyak orang yang melakukan kebaikan setiap harinya. Dan orang itu layak untuk disebut pahlawan. Ada orang tua yang bekerja keras untuk keluarganya. Ada guru yang mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Ada petugas kebersihan yang menjaga lingkungan. Ada tenaga kesehatan yang membantu orang sakit. Ada relawan yang membantu masyarakat ketika terjadi bencana. Dan tentu saja anak-anak juga bisa melakukan kebaikan dan juga bisa disebut sebagai pahlawan. Caranya sederhana, mulai dari menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, rajin belajar, menghormati orang tua, mendengarkan guru, tidak melakukan perundungan atau bullying kepada teman, berani meminta maaf ketika melakukan kesalahan, dan yang tidak kalah penting adalah berani berkata jujur. Itulah bentuk perjuangan anak-anak di era sekarang. Kalau si Singamangan Raja 12 berjuang menghadapi penjajahan pada masanya, maka anak-anak Indonesia sekarang mempunyai tantangan yang berbeda. Kita harus berjuang menjadi generasi yang berpendidikan, berkarakter, kreatif, peduli terhadap sesama, dan mampu menggunakan teknologi dengan bijak. Jadi adik-adik, mulai hari ini coba tanyakan kepada diri sendiri, kebaikan apa yang bisa aku lakukan hari ini? Mungkin membantu ibu di rumah, mungkin menemani teman yang sedang bersedih, atau mungkin belajar lebih rajin lagi, atau mungkin juga hanya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kelihatannya sederhana, tetapi kalau dilakukan bersama-sama dengan teman-teman, kebaikan kecil bisa memberikan dampak yang besar. Dan dari kisah si Singamangan Raja 12, kita bisa belajar bahwa semangat perjuangan itu tidak boleh hilang. Jadi adik-adik, itulah perjalanan kita dalam Idola Anak edisi hari ini, Minggu 20 September 2026. Kita sudah mengenal si Singamangan Raja 12, salah satu tokoh perjuangan yang berasal dari tanah Batak. Semoga kisah perjuangannya tidak hanya kita dengarkan, tetapi juga bisa menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar, terus berbuat baik, dan jangan takut untuk bermimpi, karena setiap anak punya kesempatan untuk menjadi hebat dengan caranya masing-masing. Adik-adik, saya Azizia Khurfatul Jana, pamit dari program Idola Anak edisi hari ini, Minggu 20 September 2026. Sampai bertemu kembali di Idola Anak edisi lainnya. Tetap ceria, tetap semangat, dan salam untuk keluarga di rumah. Dan untuk menutup perjumpaan kita di Idola Anak malam, di Idola Anak siang hari ini, Zia hadirkan lagu Sikilku Isomuni, soundtrack dari film Nawila yang dinyanyikan oleh Luis Adrina dan Azami. Selamat mendengarkan.
1: Bila Tuhan telah berikan doa.

sau đường đó.

0: Aku sendiri, hatiku sendu, ingin ku mencari teman baikku.
1: Dun, gak ada gantinya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
3: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan. To the far side and Arsenal could be
1: away here. Stroud trying to get back. Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special one. Not only
1: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
1: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: We are delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama, dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa, dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process, competing in the level we are, and in the level we are settling and with the match we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Atlet sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan, serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding, akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkwan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Macau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Qingquan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: Nah, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat bekerja keras dan bagus. Jadi konsen ini memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives, we are happy with the result,
7: of course, dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya, dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1, permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dirinya berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun, peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda yang sayang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol.
10: Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak pojok dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
11: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung. Kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini.
9: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertua mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, pas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat, karena

0: Terima kasih anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri askar bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
2: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, berakhirnya dinamika olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi hari ini, Minggu 20 September 2026. Pendengar, saya Aziziah Khurfatul Jannah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan pendengar semua. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar akan ditemani oleh rekan kami, Widya Sartika Nasution, yang sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya untuk pendengar semua. Dan untuk perpisahan kita di hari ini, dihadirkan The Lazy Song dari Bruno Mars. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Today.

0: di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Iya, baik pendengar. Selanjutnya nanti di formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan menemani suasana siang Anda. Itu lagu-lagu daerah hadir menemani Anda pendengar hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda. Di lapangan Simarimari saat ini ramai banget ya. Ya, ada lomba sepeda, ya kan? Nah, ini BMX. Anak-anak tingkat SD, SMP, SMA ada nggak ya tadi ya? Nah, itu dia. Jadi mungkin yang suntuk di rumah silahkan datang ke sini, ya kan? Melihat anak-anak lagi tanding naik sepeda. Jadi rutenya itu cuman sekitaran lapangan itu aja ada rutenya. Oke, okay, dan ngilang-ngilangin suntuk gitu ya pendengar ya. Oke, okay, selamat siang kami ucapkan untuk Anda. Dan saat ini lagu dari Samson terlebih dulu hadir menemani Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya nanti untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur, azan zuhur ada berkumandang masih pukul 12.21 waktu Indonesia Barat.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
3: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia.
2: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, baik pendengar, reformasi pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti hadir untuk Anda, yaitu lintas megatol dari RRI Gunung Sitoli, nanti kita ikuti bersama. Oke, selamat siang untuk Anda. Semangat untuk kita ya, menikmati hari Minggu ini, cuaca cukup panas di luar sana. Oke, kok ndak labiah, biarlah samu katanya. Dari Fanny terus Dila ini hadir untuk Anda siang ini. Jadi artinya kok enggak lebih, biarlah sama gitu. Itu ya kan. Nah, kalau bahasa kayak gini masih tahu, wah. Tapi kalau bahasa Nias, aduh, betul-betul lah. Tanyalah sama si Hadi. Oke, okay. Kalau gitu pendengar, selamat siang untuk Anda. Selamat santap siang juga.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kita ikuti Linpas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: Budidaya ini kami rintis sejak awal Januari 2026.
1: Kan bahwa jangan khawatir bahwa saat ini Bulog memiliki ketahanan stok yang cukup.
2: Pada umumnya mengkonsumsi ini hanya mengambil efek yang ditimbulkan bila digunakan secara berlebihan.
3: Modusnya sendiri dia melakukan pengambilan becak motor itu di rumah korban sendiri pada saat korban sedang sholat subuh.
4: Selamat siang peringatan sejumlah berita dan informasi mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korida 16 Medan Sibolga Gunung Sitolinga Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini. Di antaranya, Pemkot Medan menyiapkan layanan WhatsApp berbasis kecerdasan buatan AI ditargetkan beroperasi 24 jam. Tiga desa di Nias Utara masuk program Kampung Nelayan Merah Putih. Inilah lintas Megatol selengkapnya.

0: Kita awali berita yang pertama, pemerintah Kota Medan menyiapkan layanan WhatsApp berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk memudahkan warga menyampaikan pengaduan dan kebutuhan pelayanan publik. Layanan ini ditargetkan beroperasi 24 jam dengan dukungan data dari seluruh organisasi perangkat daerah. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Pemerintah Kota Medan terus mendorong pengembangan layanan publik berbasis kecerdasan artifisial atau AI yang terintegrasi, agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat dan mudah diakses. Kepala Dinas Kominfo Medan Ar-Rahman Pane mengatakan, Pemko Medan akan mengintegrasikan aplikasi dari setiap OPD ke dalam sistem pelayanan berbasis WhatsApp AI. Ar-Rahman menyebut integrasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Medan mewujudkan pelayanan publik secara digital. Ia menjelaskan, penerapan sistem WhatsApp AI membutuhkan dukungan data dari seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemko Medan. Adapun data dikumpulkan dari seluruh OPD ke dalam sistem Medan terkini yang telah disiapkan. Data tersebut nantinya menjadi basis pembelajaran bagi sistem AI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2: Khusus untuk pelayanan berbasis WA AI, bahwa Kota Medan akan melaksanakan pelayanan secara digital. Kita akan proyeksikan 5 aplikasi akan kita integrasikan ke sistem layanan WA AI tadi. Dan pada hari ini juga kita minta seluruh OPD untuk berkomitmen menginput data ke sistem yang sudah kita siapkan, yaitu Medan Terkini. Kenapa butuh kita tekankan bahwa sistem WA AI ini membutuhkan big data. Big data ini kita input dari seluruh OPD yang ada di Kota Medan. AI ini akan belajar apabila ada data yang kita masukkan ke sistem otak WA AI ini.
1: Lebih lanjut, Ar-Rahman berharap penerapan layanan WhatsApp AI dapat membuat masyarakat merasakan langsung kemudahan pelayanan digital. Melalui sistem tersebut, masyarakat nantinya dapat mengakses pelayanan maupun menyampaikan pengaduan selama 24 jam. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Tiga desa di Nias Utara masuk program Kampung Nelayan Merah Putih. Laporan Muni Eli Harifa.
3: Khususnya kepada para nelayan, dengan ini berproses, maka nantinya pembangunan ini akan diserahkan kepada desa setempat. Dan marilah kita kawal pembangunan fisik ini.
4: Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKPRI mulai masuk tahap kontrak di Kabupaten Nias Utara. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nias Utara Baji Sehihulu mengatakan program ini digulirkan sejak awal tahun 2025 untuk meningkatkan perekonomian nelayan di wilayah terluar dan tertinggal. Ia menjelaskan dari 7 desa yang diusulkan pemerintah Nias Utara, 6 desa yang lolos verifikasi. Untuk tahun 2026 ada 3 lokasi yang sudah masuk tahap kontrak dan sosialisasi. Ketiga lokasi tersebut adalah Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa sebagai sentral, kemudian Desa Afulu, Kecamatan Afulu sebagai penunjang, dan Desa Sieva Banua, Kecamatan Tuemberua.
3: Ya, terkait dengan fasilitas yang dibangun, ada 2 kategori pembangunan, ada yang sifatnya kampung nelayan penunjang dan kampung nelayan penampung. Jadi yang di Lahewa itu adalah kampung nelayan yang menjadi sentral. Lahewa adalah sentral, penunjang adalah dari Afulu. Jadi yang dibangun itu adalah tempatan perahu, pabrik es, tempat penyimpanan ikan, dan juga tempat pelelangan ikan dan sarana-sarana lainnya yang menunjang kegiatan-kegiatan nelayan.
4: Camat Tuemberua Fuera Irazai menjelaskan bahwa perencanaan awal program ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2025 dan survei lokasi sudah pernah dilakukan di wilayah Kecamatan Tuemberua. Untuk Desa Sieva Banua, Kecamatan Tuemberua, komitmen warga tetap konsisten sejak survei awal hingga saat ini untuk menghibahkan tanah lokasi pembangunan.
5: Di Desa Sieva Banua, komitmen sejak survei awal sudah dinyatakan kemarin itu bahwa tidak berubah pikirnya, tetap dihibahkan asalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4: Fuiraira Zai berharap program pembangunan fasilitas nelayan seperti ini tidak hanya berpusat di Desa Sifabanua Kecamatan Tuemberua, tetapi juga bisa diperluas ke desa-desa lain di wilayah Kecamatan Tuemberua dengan syarat lahan hibah tersedia dan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan nelayan setempat. Darinya Sutara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski harga sejumlah kebutuhan pokok tergolong stabil, namun harga sejumlah jenis ikan basah mengalami kenaikan. Laporan Deni Siahaan.
6: Kendati harga sejumlah jenis sembako masih stabil, namun harga ikan basah atau ikan laut di sejumlah pasar ikan dan pasar-pasar tradisional di Sibolga dan Tapanuli Tengah mengalami kenaikan harga dari harga biasanya. Anto, seorang pedagang ikan di pasar tradisional Pandan Tapanuli Tengah, mengatakan kenaikan harga sejumlah jenis ikan laut saat ini cukup bervariasi. Ikan kembung kuring dan jenis kakap lainnya, kata Anto, kini dibanderol Rp45.000 hingga Rp48.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya berkisar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Dikatakannya melambungnya harga jual ikan basah tersebut dipicu buruknya cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara dalam bulan-bulan terakhir ini, ditambah dengan pasokan ikan hasil tangkapan nelayan yang sangat terbatas.
7: Ikan itulah, kakap dulu gabi harga 45-48 lah. Sebelumnya 40 ke bawah lah. Tapi ini tergantung ikannya, ada yang lebih murah lagi. Menurut cuaca di lautnya, kalau santi hari harga ikan itu gak balas ini kali, itulah bedanya.
6: Kemudian Anto mengatakan harga ikan tersebut akan berangsur normal seiring cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara kembali membaik dan pasokan ikan hasil tangkapan nelayan semakin banyak. Deni Sihaan melaporkan.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Pengawasan transportasi publik di Sumut perlu diperkuat. Keamanan transportasi publik terhadap perempuan di Sumut dinilai masih membutuhkan pembenahan sistem dan pengawasan. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah pelecehan dan memberikan perlindungan kepada penumpang. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Tapi kenyataannya,
2: CCTV... Akademisi sekaligus Sekretaris Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Sumatera Utara, Mutia Fadila Fahrudin, menilai keamanan perempuan harus menjadi bagian dari perencanaan transportasi publik. Pembenahan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kesadaran masyarakat tanpa didukung sistem, fasilitas, dan pengawasan. Menurut Mutia, halte dan moda transportasi perlu dilengkapi fasilitas keamanan, informasi pelaporan, serta petugas yang memahami penanganan pelecehan. Pengawasan melalui kamera CCTV juga dinilai perlu dilakukan secara aktif, bukan hanya digunakan untuk melihat rekaman setelah terjadi peristiwa.
1: Tapi kenyataannya, CCTV itu CCTV terpasang, bukan CCTV dimonitor. Jadi harus ada sistem, harus ada kebijakan, harus ada komitmen, apakah kepala daerah yang memulainya, atau seperti apa sampai ke bawah. Itu yang harus kita bangun sebenarnya.
2: Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara, Jumadi, mengatakan pengguna transportasi publik memiliki hak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Ia meminta Dinas Perhubungan bersama penyelenggara transportasi memperkuat pelaksanaan perlindungan tersebut di lapangan. Jumadi juga mendorong pemerintah melibatkan pengelola transportasi dan pengemudi dalam pembinaan mengenai hak penumpang serta pelayanan yang aman. Pengaduan terkait dugaan pelecehan atau tindak pidana juga perlu ditindaklanjuti melalui instansi terkait dan aparat penegak hukum.
3: Ya intinya tentu kembali kepada pemerintah, ya minimal pemerintah bisa memanggil para pihak-pihak terkait, tentu dari penyelenggara ya, pemilik transportasi kendaraan itu kan, dan juga mungkin pengemudinya kan, begitu kan, diberikan bimbingan teknis, dengan teknis untuk bisa pahami terhadap hak dan kewajiban orang pengemudi sendiri terhadap hak penumpang yang harus mendapatkan pelayanan dan aman-aman juga keselamatan.
2: Lebih lanjut Jumadi menambahkan, penumpang yang merasa dirugikan atau mengalami dugaan pelecehan di transportasi umum dapat melaporkannya kepada Dinas Perhubungan ataupun kepolisian. Laporan dinilai penting agar kejadian dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
3: Aman-aman juga keselamatan.
0: Dengan menggabungkan aktivitas berjualan dengan membuat konten dapat menjadi sebuah strategi bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan sumber pendapatan yang lebih dari aktivitas yang sama. Laporan Anoverlis Hulu.
4: Media sosial menjadi salah satu faktor penting dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini juga yang dirasakan Ananda Tarigan, salah seorang pelaku UMKM di Teluk Dalam Nia Selatan, untuk memperkenalkan usahanya kepada masyarakat. Tidak hanya sekedar memposting foto makanan dan minuman yang ia jual, hobinya membuat konten di media sosial sejak kuliah tersebut ia manfaatkan agar menarik para calon pembeli. Menurutnya pengaruh media sosial terhadap usahanya sangat besar karena sebagian besar pelanggannya justru merupakan orang yang sebelumnya tidak ia kenal. Bahkan banyak pelanggan yang membeli produknya tidak memiliki hubungan pertemanan dengannya di media sosial.
5: Sangat-sangat besar, Kak. Karena jujur dari semua pelanggan yang beli sama saya nggak kenal. Nggak berteman di Facebook juga. Jadi menurut saya peran sosial media dalam usaha saya ini sangat-sangat besar.
4: Selain memasarkan produk, Ananda juga menggabungkan aktivitas berjualan dengan membuat konten. Ia melihat strategi tersebut sebagai cara untuk mendapatkan lebih dari satu sumber pendapatan dari aktivitas yang sama. Baginya membuat konten bukan sekedar strategi bisnis, karena aktivitas tersebut memang menjadi bagian dari hobi. Ananda menilai pelaku UMKM dapat memanfaatkan media sosial sesuai kemampuan masing-masing untuk memperkenalkan produk sekaligus membangun identitas usaha. Menurutnya, konsistensi membuat konten dan membangun personal branding dapat menjadi modal penting bagi usaha kecil untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.

0: Dengan menggabungkan, maksud kami, program revitalisasi Pasar Nou sedang berjalan saat ini, untuk sementara para pedagang yang berjualan di pelataran Pasar Nou direlokasi sembari menunggu pembangunan kios yang baru oleh pemerintah. Berikut laporan Ida Rami Telaung Padua.
1: Program revitalisasi Pasar Nou saat ini sedang berjalan. Untuk sementara, para pedagang yang berjualan di pelataran Pasar Nou direlokasi sembari menunggu pembangunan kios yang baru oleh pemerintah. Budi Alex, salah satu kios yang ikut direlokasi bertepatan dengan program revitalisasi Pasar Nou yang sedang berjalan saat ini. Pemilik kios, Alex, mengatakan perpindahan lokasi berjualan ini sudah berjalan hampir satu minggu. Dia sempat mengeluhkan daya beli masyarakat sedikit menurun di lokasi ini karena terhalang pagar beton. Namun dia memilih untuk tetap bersabar karena ini hanya sementara, sembari menunggu pembangunan kios yang baru oleh pemerintah.
2: Jadi sejak kapan ada relokasi pedagang ini, Bang? Yang sekarang
3: sih? Sekarang ini baru berapa?
2: Kenapa bisa ada relokasi pedagang, Bang?
3: Ini kan apa, kena mau dibangun apa?
2: Tempat yang lalu?
3: Karena kan lantai 2 kemarin itu daya pembeli tidak datang. Jadi makanya kami pindah ke bawah. Sesudah itu tidak ada rencana untuk pembangunan.
2: Oh, disitu juga nanti dibangun lagi?
3: Iya, disitu kembali dibangun. Kami di sini yang sementara.
2: Untuk sekarang, Bang, daya beli masyarakat gimana sejak relokasi?
3: Kurang. Karena penghalang yang pagar sih. Untuk di depan ini untuk sementara aja.
2: Infonya, Bang, sampai kapan ini? Menunggu sampai dibangun?
3: Sampai selesai, ini kan sampai bulan 12. Ya.
1: Sesuai kesepakatan dengan para pedagang, relokasi sementara kini tengah dilakukan. Langkah ini bertepatan dengan program revitalisasi Pasar Nou, tepatnya pembangunan 19 unit los di area pelataran yang sebelumnya ditempati oleh para pedagang. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Ketenagakerjaan Kota Gunung Stoli, Karnius Zaluku, mengatakan penataan kembali Pasar Nou diambil agar lingkungan pasar menjadi lebih nyaman dan rapi.
4: Relokasi itu memang kita sudah sesuai dengan kesepakatan dengan pedagang. Kebetulan pada tahun 2006 ini ada revitalisasi di Pasar Nou, itu ada pembangunan los di pelataran yang ditempati pedagang sebelumnya. Itu semuanya 19 kios. Dan pedagang-pedagang eksis itu berdasarkan kesepakatan pemerintah. Dan bertemu dengan pedagang, maka kita semuanya merelokasi untuk sementara sebelum bangunan dibangun, sebelum bangunan itu siap, merelokasi di depan pasar yang bisa terlihat sekarang.
1: Demi kerapian jangka panjang, kawasan tersebut perlu ditata ulang. Untuk itu pihaknya mengharapkan kerjasama karena para pedagang direlokasi sementara dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Ida Rahmi Telaung Banua, Map.
0: Masyarakat diajak untuk bersama-sama memberantas peredaran rokok ilegal. Berikut laporan Joy Sihotang.
5: Peredaran rokok ilegal masih menjadi perhatian pihak Bea Cukai Kota Sibolga. Masyarakat pun diajak untuk bersama-sama memberantas peredaran rokok tanpa pita cukai tersebut. Ajakan itu disampaikan Kepala Kantor Bea Cukai Sibolga, Indra Isnugrahadi. Ia menghimbau masyarakat agar tidak mengkonsumsi maupun memperjualbelikan rokok ilegal. Menurutnya, rokok ilegal yang ditemukan di wilayah kerja Bea Cukai Sibolga berasal dari luar daerah, bukan diproduksi di wilayah kerja Bea Cukai Sibolga. Ia menegaskan upaya penindakan terhadap peredaran rokok ilegal akan terus dilakukan. Penindakan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada oknum yang masih memperjualbelikan rokok ilegal.
6: Kita menemukan pelakunya dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, itu bisa diamankan dan bisa juga kalau misalnya sudah melalui proses, bisa dilakukan proses pidana. Akan tetapi proses pidana menjadi bukan satu-satunya hal yang kami lakukan. Menurut undang-undang yang terbaru di bidang cukai yang nomor 7 tahun 2021, kita mengenal adanya ultimum remedium, yaitu proses penyelesaian ketentuan dengan mengesampingkan pidana, tapi dengan membayar denda cukai.
5: Indra juga berharap masyarakat turut berperan aktif dengan tidak membeli maupun menjual rokok ilegal, serta melaporkan apabila menemukan adanya peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar. Joy Sihotang melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
7: Sekian, Lintas Megatol.

0: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
1: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
0: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
1: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
0: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Umat Buddha di seluruh dunia termasuk di Indonesia dengan sukacita merayakan Hari Raya Waisak. Perayaan ini merupakan momen yang sakral bagi umat Buddha untuk mengenang kelahiran, pencerahan dan wafatnya Sang Buddha Gautama. Tahun ini, Hari Raya Waisak jatuh pada hari Kamis, 23 Mei 2024. Dalam perayaan Waisak, umat Buddha melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan makna mendalam. Umat Buddha menyampaikan doa dan puji-pujian kepada Sang Buddha Gautama, serta mengikuti prosesi pawai obor keliling tempat ibadah sebagai simbol cahaya pencerahan yang diberikan oleh Sang Buddha. Perayaan Hari Waisak di Indonesia secara tradisional dipusatkan secara nasional di Candi Borobudur. Hari Waisak ditetapkan sebagai hari libur nasional berdasarkan keputusan Presiden Indonesia nomor 3, 19 Januari 1983.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Iya, baik berenggar. Pro dangdut dangdut adalah kita. Oke, hadir untuk Anda hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan di 0631225506. Halo, selamat siang. Pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Nenek Afiza.
0: Nenek Afiza di mana, Nek?
1: Di hatimu.
0: Enggak ke lapangan si mare-mare, Nek?
1: Ada acara apa?
0: Waduh, ketinggalan nenek-nenek ini.
1: Nah, itu dia.
0: Biasalah, lomba anak-anak. Sepeda. Kan dari semalam tuh acaranya.
1: Oh iya, baru ingat aku.
0: BMX.
1: Kemarin kan dulu diumumkan itu di apa itu?
0: Dimana?
1: Sampai jam berapa, Nak?
0: Apanya?
1: Acaranya.
0: Gak tahu sih, tadi pas makan siang berhenti. Ini kayaknya pada rame.
1: Mulai
0: lagi.
1: Oh iya. Nantilah siap dulu.
0: Ngilang-ngilangin suntuk.
1: Iya, siap dulu produk dulu. Nanti kalau di sana gak dapat.
0: Gak dapat ya,
1: iyalah. Iya.
0: Oke.
1: Apalagi mengintip-intip kok di 0-0-1 itu ya. Sama R-nya itu.
0: Intip-intip ya.
1: Intip-intip.
0: Kok gak diintip gak nampak?
1: Gak nampak. Kami kan penggempar kami kan.
0: Hah?
1: Kami kan penggempar kami.
0: Oh, penggempar ya. Mari kali ya.
1: Iya.
0: Iyalah. Oke, silakan.
1: Ah. Aku request lagu dulu.
0: Apa lagunya?
1: Apa tadi ya? Kerudung putih.
0: Kerudung putih gitu. Bukan?
1: Iya.
0: Bukan ya?
1: Bukan. Kalau enggak salah dari Nur Halimah.
0: Nur Halimah, kerudung putih. Oke, dicoba
1: cari. Kalau enggak dari Roma Irama.
0: Oh, yang penting kerudung putih.
1: Iya.
0: Iya, dicari dulu nih.
1: Oke. Ah, buat semuanya aja yang mau gabung ditunggu suaranya enak ya. Dari mana Widya semalam?
0: Semalam?
1: Malam ya?
0: Nyanyi, kemana?
1: Iya. Nggak kemana-mana Widya semalam?
0: Semalam nggak ada kemana-mana, di rumah.
1: Habis tapi rindunya semalam.
0: Iya, tapi Widya cuti, hari ini baru masuk.
1: Oh iya.
0: Kan
1: iya,
0: cuti
1: iya.
0: Kemarin dari hari
1: Selasa. Oh iya, Selasa. Udah pas 40 hari baru menyer lagi kan.
0: Udah lepas 40 hari ya.
1: Iya.
0: Iya, cuti kemarin tuh.
1: Cuti ya?
0: Aduh, okay, kenapa nih komputer kita ini ya? Tiba-tiba lengket ini mama.
1: kalau enggak ada kerudung putih lari pagi.
0: Tunggu dulu, enggak bisa mencari lagu. Lengket inyo, mau restart dulu ya.
1: Ata mati lampu ndak?
0: Indah. Astagfirullahaladzim, lampu lainnya. Oke, kerudung putih belum dapat.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan
1: okelah.
0: Ada.
1: Nanti lah carikan terakhir-terakhir pun tidak apa-apa lah diputar laguku.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang dangdut adalah kita, Wid. Bye-bye, Wid.
0: Bye.

0: Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Widya.
0: Iya, halo.
1: Ada apa dengan dirimu?
0: Kenapa diriku?
1: Kenapa gale-gale kau?
0: Apa gale-gale?
1: Lemas, sekarang.
0: Iya.
1: Sudah berapa lama cuti juga?
0: Aduh, baru 4 hari.
1: Empat hari kau yang cuti, Ali.
0: 4 hari.
1: Bukannya udah seminggu pun kera.
0: Enggak loh, kenapa pun kera-kera?
1: Iya, karena kau gak pernah masuk menyiar.
0: Alah, datang. Iya loh. Dari hari Senin sampai hari Jumat, berapa hari lah itu?
1: Kok mulai hari Senin udah... Ya udahlah, seminggu mau 4 hari. Udahlah, pokoknya dirimu sehat ya.
0: Iya, sehat lah. Mudah-mudahan sehat. Anak Widya masuk rumah sakit kemarin, makanya cuti.
1: Sakit apa?
0: Biasalah.
1: Demam?
0: Enggak, keracunan makanan.
1: Dari MBG?
0: Enggak, ada dari makanan yang lain.
1: Oh, udah kelas berapa?
0: Kelas 5.
1: Tapi udah sehat kan?
0: Alhamdulillah, udah sehat ya, kemarin. Udah pulang. Ya,
1: makanya.
0: Iya, udah pulang.
1: Kalau mau berjajannya.
0: Itulah dah.
1: Kepung pikir dari MBG, karena di kita pun banyak keracunan itu.
0: Oh iya, kalau anak Widya enggak.
1: Sama Sumatera Utara sana.
0: Alhamdulillah di sini aman, masih aman sih kalau MBG.
1: Ya, amin lah. Begitu.
0: Oke.
1: Oke lah. Apanya lagu opung? Suara hati lah.
0: Suara hati dari siapa?
1: Si DP kalau ada, banyak itu penyanyinya. Ada dari DP?
0: Ada.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Oke lah. Buat dirimu tetap semangat, Wid. Selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu di sana dirimu beserta anak-anakmu ya.
0: Amin.
1: Dilancarkan segala rezekimu ya.
0: Amin, terima kasih, Opung.
1: Oke, lagunya Opung tunggu, Wid. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, selamat siang kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Eda Widya.
0: Oke, selamat siang Eda. Kabarnya gimana, Da?
2: Kabar baik, kabar sehat, Eda.
0: Alhamdulillah, sehat semua ya, Da, ya.
2: Sehat kita semuanya.
0: Amin. Oke, silakan, Eda.
2: Mau request lagu ya. Tangkai bunga padi dari Santa Hoki.
0: Dari Santa Hoki apa?
2: Setangkai bunga padi.
0: Setangkai bunga padi.
2: Iya. Berarti anak Widya yang paling besar kelas 5, Mas?
0: Enggak, kelas 1 SMP.
2: Oh, nah, kelas kirain.
0: Yang nomor 2 baru
2: kelas 5.
0: Kelas 5 nomor
2: ini
0: 3.
2: Ini anakku baru kelas 5 lah.
0: Oh iya, yang nomor 3 kelas 3.
2: Oh.
0: Mama muda.
2: Iya. Masih mama muda. Aduh, ya.
0: Iya.
2: Tapi kalau anakku cuman semata wayang lah. Oh. Sama kan sama si Rindu.
0: Iya ya. Cuman satu-satunya ya.
2: Iya, satu-satunya.
0: Cewek apa cowok?
2: Cowok ini.
0: Oh, cowok. Ada jaga mamanya. Iyalah.
2: Oke. Salamnya buat yang udah gabung tadi, ada Nenek Hafija sama Namboru Kopung Roma. Sama Opung Rania, ditunggu suaranya.
0: Oke.
2: Buat Luhut, ada juga Pak Syahrul, ada juga Tante Burtumeyang, salam kenal, mudah-mudahan mendengar. Nenek Aal juga, Nenek Maulana juga. Pokoknya semua-semua lah, tanpa terkecuali, Eda. Ya, Eda ya.
0: Iya.
2: Oke, buat Eda yang paling banyak, tetap semangat. Oke, selamat siang Pro Dangdut.
0: Tunggu, tadi lagunya udah? Lupa, Widya.
2: Udah, setangkai bunga.
0: Oh iya, astagfirullahaladzim, kan lupa kan. Melamun kok nih.
2: Iya, ada kan?
0: Ada.
2: Iya, ditunggu lagunya.
0: Padahal kok nyanyikan tadi ya kan?
2: Iya, karena Marta Rombo kita tadi.
0: Itulah dah, oke.
2: Oke, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, baik, selamat siang kembali. Ada Eda Purutamba yang bisa mosir. Eda yang dari PSP, mana suaranya? Oke, dihadirkan dulu lah ini ya, Kerudung Putih, Suara Hati, dan juga nanti Setangkai Bunga Padi.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Taukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah, kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, baik pendengar. Silakan di 0631225006.
1: Halo. Selamat siang, Bro Dangdut.
2: Dangdut, adalah kita, Widya.
1: Oke, Pak Syahrul ya.
2: Iya, gimana kabar?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Ini Pak Syahrul, gimana Pak?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Cuacanya gimana?
1: Cuaca panas, cetar, membahenol.
2: Iya, sama dengan sini.
1: Oke, silakan ini Pak.
2: Lagunya dari Rita Suyarto, udah diputar?
1: Belum, belum. Yang mana itu?
2: Siapakah?
1: Siapa?
2: Siapa?
1: Oh, dari Rita ya. Siapa? Yeah. Oke.
2: Salam yang buat duit ya, selamat tugas. Mm-hmm. Buat itu baru tambah Samosir. Ompong Roma, terus buat Ompong Rayan. Buat Riko. Buat Hadi, Besa, Pak Tohing, Pak Tanjung, Nenek Berlangga, Malaikat Cinta, Lut, Ingot, dan semua yang lagi dengar aja lah.
1: Oke.
2: Okay. Ada lagunya?
1: Itu siapakah atau siapa gitu?
2: Siapa?
1: Siapakah?
2: Iya ya.
1: Orang itu, yang itu ya?
2: Iya.
1: Oke, okay, nanti udah coba cari lah.
2: Kalau nggak ada ya dari penyanyi lain juga ada lah.
1: Oh, yang penting judulnya siapa gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, oke.
2: Makasih siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih Pak Syahrul.

0: selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut, Mbak Widya.
0: Iya, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Nenek Maulana ya?
1: Iya.
0: Oke, Nenek Maulana, silakan Nek.
1: Nek, mau lagu dari Kis Dahlia.
0: Yang mana itu?
1: Payung Hitam.
0: Payung Hitam. Oke.
1: Okay. Yang baru turun, selamat tugas. Panas sekali sekarang ini, Pak Dia.
0: Iya, bisa dipakai tuh sekarang ini kan? Payungnya.
1: Dijemur kain, setengah jam udah kering ini ya.
0: Pung, pung pula. Nek, bisa dipakai ya. Payungnya ini kan? Cuaca panas nih.
1: Kalau hujan nanti, jadi ini lantar nanti ya kalau hujan.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Dan ini sakit, iya.
0: Iya, kemarin.
1: Sakit, Udah sehat.
0: Udah, alhamdulillah, udah sehat.
1: Mungkin cuma makanan itu yang malam-malam dimasak lagi dijual, jadi anak-anak kena apalah, kena penyakit.
0: Itulah.
1: Jangan dibeli yang udah malam-malam itu nggak usah dilarang nak gitu ya. Nenek, cucu nenek gitu nenek larang, jangan makan makanan di yang tidak di apa. Enggak enak lagi itu.
0: Kita kan kadang nggak tahu itu udah malam semua enggak.
1: Macam penjual itu janganlah yang malam-malam dimasak lagi, kan anak-anak malah tahu.
0: Iya betul.
1: Jajan.
0: Itulah dah, mudah-mudahan pedagang-pedagang kita di kota Sibolga itu mudah-mudahan ini ya kan tetap menjaga kebersihan ya kan.
1: Kalau lingkungan nenek ini bersih, tiap hari dibersihkan terasnya, di sini tiap hari, mana tahu nanti kencingnya tikus nanti kencing di situ kan, anak-anak duduk di situ.
0: Iya betul itu, oke. Itu aja Nek.
1: Ya, buat yang baru turun sama juga yang belum naik. Siang perlu dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Ya baik, penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang perlu dangdut.
2: Selamat siang perlu dangdut.
0: Iya. Dengan siapa ini? Kok suaranya kecil kali?
2: Kok jauh suara lagi ya?
0: Ya, kedengaran lagi suara dari lapangan si mare-mare nih. Iya Bang Ingot, kecil kali suara Bang.
2: Sekarang udah besar.
0: Nahan, kuatkan sedikit lagi.
2: Kurang.
0: Entah aku yang agak peka, entah memang suara Bang kecil.
2: Kesibul
0: gak? Apa?
2: Suara aku ini mesti sampai kesibul gak ya?
0: Suara apa?
2: Suara aku, itu kuatkan.
0: Iya, kuatkanlah lagi. Karena yang lain kedengarannya suaranya.
2: Bagaimana kabarnya sekarang itu?
0: Apanya?
2: Kabarnya sehat.
0: Kabarnya yang penting nggak kabur lah Bang.
2: Nggak kabur kemana?
0: Yang penting nggak kabur lah, kabarnya baik.
2: Oh iya Bang.
0: Oke.
2: Okay. Apa itu?
0: Apa itu Bang? Abang mau lagu apa ini?
2: Siapa? Belum.
0: Yang ada tadi baru tambah Samosir. Iya, si Eda.
2: Berarti sebenarnya juga belum mas ya?
0: Belum. Mungkin lagi berhari Minggu dia.
2: Berhari Minggu.
0: Berhari Minggu dia, gak tahu kemana.
2: Pergi dia sama kawannya.
0: Oh, pergi sama kawannya, iyalah. Sekali-sekali harus kayak gitu lah, kita masak, kita di rumah terus.
2: Iyalah.
0: Iya kan?
2: Sebagai
0: sama kawan-kawan itu bisa menghilangkan stres. Oke, Bang, apa lagu Abang biar dia cari dulu.
2: Apa lagu itu? Aku cinta kamu. Cinta kamu.
0: Cinta apa?
2: Aku cinta kamu.
0: Dari siapa tuh? Aku cinta kamu itu ya. Aku sayang kamu. Dari siapa itu ya? Jiwa ini. Pasnya itu lagunya Bang?
2: Dari itu kan?
0: Ah, Bang Yaya Said. Iya aja betulnya.
2: Iya.
0: Ada memang aku cinta. Tapi judulnya lupa wih dia. Aku cinta kamu memang kayaknya judulnya.
2: Aku cinta kamu sih, aku mau ngerang.
0: judulnya ini ya, Widya, lupa aku cinta kamu. Semua untukmu ya judulnya.
2: Jadi?
0: Lagunya yang kayak mana? Maksudnya lagunya memang judul aku cinta kamu, bukan liriknya.
2: Judulnya itu lah.
0: Aku cinta kamu ya. Soalnya ada memang ini aku cinta kamu, tapi nggak tahu kayak mana lagunya ini. Jadi kayak mananya?
2: Nanti.
0: Itu aja.
2: Itu aja lah.
0: Oke lah, kalau memang itu dibilang. Tapi dia nggak tahu liriknya gimana ya. Memang judul ini aku cinta kamu.
2: Udah makan sih.
0: Udah. Berarti memang itu kan, gak salah itu kan?
2: Apa?
0: Bukan liriknya aku cinta kamu kan? Karena kalau yang Widya nyanyikan tadi judulnya bukan aku cinta kamu, semua untukmu.
2: Semua untuk, iyalah.
0: Jadi yang mananya?
2: Ada cinta kamu nanti.
0: Aku cinta kamu aja? Oke. Baiklah. Itu aja. Belum tahu sih.
2: Ada mau di baru tambah referensi itu. Heeh. Mm-hmm.
0: Terus?
2: Gambar di lagi kita sebutkan sama di apa itu. Mana mau di.
0: Panas di sana, Bang.
2: Apa?
0: Cuaca dia di sana panas. Mendung. Wah, di sini cetar membahenol ini, Bang.
2: Iya, mendung ini jadi mendapat
0: hujan deras. Iya, panas di sini, panas sekali.
2: Itu panas.
0: Panas bingit.
2: Panas bingit.
0: Panas bingit.
2: Oh, kalau di screen ini kalau di luar panas kan?
0: Oke lah.
2: Ya, kok di tak rindu yang kalau dingin kan lebih dingin dari sini luar. Kalau di rumah nanti kepanasan. Malam Kak Rindu.
0: Iya. Semalam dinas malam Kak Rindu.
2: Iya nak.
0: Udah habis cuti ini ya, masuk lari nih.
2: Gimana Kak Uri? Iya, Kak Uri ya. Antik-antik.
0: Kenapa?
2: Kak Uri yakin. Sekarang kan
0: hilang-hilang suara Bang, apanya?
2: Biarlah Kak Rit udah rindu hanya itu kira.
0: Oh iyalah. Oke.
2: Okay. Kalau dia selamat berdiri, selamat berdiri, selamat bertugas ya. Ya dan
0: amin, sama-sama.
2: Oke lah.
0: Jangan salah namanya dah, bedanya suara kami.
2: Apa?
0: Bedanya suara kami dah.
2: Parah.
0: Sama Kak Rindu.
2: Beda lah suara.
0: Beda kan?
2: Beda lah.
0: Itulah.
2: Jadi kalau orangnya sama terhitung.
0: Sama-sama. Ya iyalah. Alah, oke Bang.
2: Oke lah Kak Widya ya.
0: Yup.
2: Lebih sedap masuk lagi barang. Oke lah Kak Widya.
0: Oke.
2: Nggak baca program dan ala kita Kak.
0: Oke, selamat siang kembali.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya,

seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya, walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
3: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, baik pendengar. Penelpon selanjutnya kembali video terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Aduh, ini kok suara membal. Halo. Loh, gak diangkat. Halo.
1: Halo, siang Pro Dangdut.
0: Iya, siang Pro Dangdut.
1: Mengapa galak kakak?
0: Enggak, tadi alam bangke, mengapa enggak ada suaranya? Rupanya sama label yang dipici.
1: Salah pada itu, ngan-ngan-ngan.
0: Iya, oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Malaikat Cinta Kak Baru.
0: Iya, silakan.
1: Lagunya kak?
0: Iya, apa?
1: Bunga-bunga ganja kak.
0: Bunga?
1: Bunga ganja dari Andana TV.
0: Bunga-bunga
1: ganja.
0: Mak?
1: Mbak bagaimana?
0: Agak lain ini.
1: Lain permintaan itu permintaan dari Turki kak.
0: Memang ada lagunya tuh?
1: Ada, dari Handam ACD.
0: Ya, Widi carilah dulu. Iya, Hamdan ya. Kemudian ya. Ada. Oke, ada-ada.
1: Oke lah, salam dalam lah yang udah ikutan tadi. Salam kelihatan pada kelogahan tanpa kecuali. Oh, si Riko udah naik gak?
0: Belum, belum. Lagi konser belum. Dia kurasa.
1: Si apa? Tarsia?
0: Siapa?
1: Tarsia, Tengku?
0: Belum, belum.
1: Belum ya. Oke lah, ditunggu suaranya. Buat kakak selamat bertugas. Terima kasih kak.
0: Oke, kembali
1: siang kasih. Siang berdang dangdut. Ada lagi dah.
0: Oke, baik. Terima kasih.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Ya, dengan yang tadi itulah.
0: Siapa yang tadi?
1: Orang itulah itu.
0: Iya.
1: Hampir menangis jadi rukuit.
0: Kenapa?
1: Lama kali pun baru diangkat.
0: Janganlah menangis. Lupa ah, Dede.
1: Udah kita lewat dari jendela atas, dari apanya aku tadi lewat.
0: Lupa Dede.
1: Lupa Dede.
0: Oke lah, kalau gitu silakan bersempat nih lagunya.
1: Aku mau request lagu apalah dulu ya. Tenda Biru.
0: Tenda Biru.
1: Iya. Ada nih sedang duduknya kan.
0: Jangan lagi lagu gitu.
1: Jadi?
0: Yang lain lah.
1: Kenapa rupanya?
0: Entah, dan tanda itunya. Yang lain lah dulu lagunya.
1: Jadi apalah dulu, apalah sama aku. Oh, karena aku habis makan ya, kopi dangdut lah dulu.
0: Kopi dangdut, oke.
1: Iya, kan enak kali ya kalau habis makan ngopi.
0: Enak, enak kali pun.
1: Ya itu lah biar sempat diputar lagu ku, salam-salamnya untuk umum-umum lah ya. Tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Untuk Widya selamat bertugas, ditunggu lagunya.
0: Baik.
1: Selamat siang Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Oke.

Ya, banyak pengaruh hingga di sini kebersamaan kita di Prodangdut adalah kita. Terima kasih yang sudah ikutan ya bersama Widya di Prodangdut. Dan selanjutnya musik dan informasi hadir untuk Anda hingga informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini.

0: tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, baik pendengar, selamat sore kembali kami ucapkan untuk Anda. Dan sore ini sepertinya cuaca masih ini ya, masih panas banget di luar sana. Jadi tetap kita semuanya menjaga kesehatan ya kan, karena kesehatan itu mahal harganya pendengar. Ya, jadi kita harus tetap jaga kesehatan itu. Nah, ini pendengar, informasi yang saya bagikan untuk Anda yaitu dari rere.co.id. Sebulan setelah gempa bumi utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores NTT, aktivitas gempa susulan terus terdeteksi yaitu di kawasan tersebut. Namun, BMKG mencatat frekuensi gempa susulan menunjukkan tren penurunan secara konsisten dari pekan ke pekan. Jadi BMKG mencatat sebanyak 15.722 gempa susulan terjadi di NTT selama 30 hari setelah gempa utama hingga 15 September 2026. Gempa susulan tersebut memiliki magnitudo yang beragam. Jadi gempa susulan di NTT itu beragam ya pendengar. Oke. Iya, pola tersebut menunjukkan aktivitas seismik pasca gempa utama telah memasuki fase peluruhan. Jadi BMKG menyatakan kondisi tersebut merupakan perkembangan yang diharapkan setelah terjadinya gempa besar. Oke, hadir, aku kecewa ini dari hadir untuk Anda.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Iya, baik pendengar, informasi selanjutnya nih, Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya 95 korporasi yang terindikasi melanggar dan ikut bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pelanggaran tersebut dan membuka kemungkinan pencabutan izin jika bukti telah kuat. Presiden mengatakan laporan mengenai 95 korporasi tersebut diterimanya dari Kapolri. Nah, jadi katanya kita sedih tiap kali kebakaran hutan, tapi kita menemukan bahwa banyak kebakaran hutan itu diperparah oleh manusia-manusia tertentu. Nah, ini dikatakan Presiden ya, saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta. Jadi Kapolri melaporkan kepadanya ada 95 korporasi yang indikasinya mereka melanggar, mereka ikut bertanggung jawab atas kebakaran-kebakaran itu. Oke, berikan selanjutnya di informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, hadir untuk Anda yaitu buletin berita daerah.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
4: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
3: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
4: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
3: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
4: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
5: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: dan tuntutan ke depannya tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat sore pendengar dari kawasan ada Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini. Di antaranya, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meminta Alwasliyah untuk senantiasa menjaga netralitas sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah, terutama saat proses pemulihan pasca bencana. ASN pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan olahraga bersama dan penanaman ratusan bibit pohon di halaman sekolah darurat Kelurahan Utana Bolon. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Widya Sartika Nasution. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menghadiri sekaligus membuka secara resmi musyawarah daerah atau musda ke-11 pimpinan daerah Alwasliyah Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2026-2031 di Aula Institut Bisnis dan Teknologi Alwasliyah Jalan Padang Sidimpun, Kecamatan Sarudik pada Sabtu 19 September 2026. Dalam sambutannya, Bupati Masinton Pasaribu mengapresiasi kontribusi Alwasliyah sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki akar sejarah panjang dalam perjuangan kebangsaan. Bupati menekankan agar Alwasliyah senantiasa menjaga netralitas dan menjaga mitra strategis pemerintah daerah. Di hadapan para peserta musda, Bupati turut memaparkan kondisi terkini penanganan musibah bencana alam di Tapanuli Tengah. Dinamika cuaca ekstrim berupa hujan lebat, banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut hampir setahun terakhir telah menuntut penyesuaian perencanaan pembangunan secara berkala. Pemerintah Tapanuli Tengah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi, pembenahan dan memastikan distribusi bantuan berjalan adil serta tepat sasaran. Menyoroti pilar utama Alwasliyah di bidang pendidikan, dakwah dan sosial, Pemkab Tapanuli Tengah menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerataan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar, pesantren hingga perguruan tinggi. Saat ini Pemkab Tapanuli Tengah bersama pengurus organisasi dan perwakilan daerah sedang mengupayakan advokasi sarana pendidikan termasuk target ketersediaan 18 ruang kelas baru. Sementara Ketua Pimpinan Wilayah Alwasliyah Sumatera Utara, Dedi Iskandar, menjelaskan pelaksanaan musda Tapanuli Tengah sempat mengalami penundaan karena jajaran pengurus dan masyarakat harus fokus pada penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor. Jajaran aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bersama masyarakat pada Jumat 18 September 2026 menggelar kegiatan olahraga bersama dan penanaman bibit pohon. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud komitmen menjaga kesehatan jasmani sekaligus merawat kelestarian lingkungan, bertempat di halaman sekolah darurat SD Hutana Bolon 2 dan lingkungan 4 Kelurahan Hutana Bolon. Kegiatan diawali dengan senam jasmani bersama yang melibatkan ASN Pemkab Tapteng dan warga setempat. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penanaman 500 bibit pohon produktif yang terdiri dari pohon aren, petai dan jengkol di kawasan yang sebelumnya terdampak bencana. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Binsar Sitanggang menegaskan aksi penanaman pohon ini merupakan bentuk nyata komitmen kepemimpinan Bupati Masinton Pasaribu dan Wakil Bupati Mahmud Effendi dalam menjaga kelestarian alam serta mitigasi bencana di Tapanuli Tengah. Sekda Tapteng juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar terus menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari alihfungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Seperti menanam kelapa sawit di wilayah perbukitan, Sekda menekankan agar semua pihak berhenti merusak hutan demi masa depan anak cucu di Tapanuli Tengah. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan buletin berita daerah sebekan sore ini yang selengkapnya disampaikan James Franciscus.

0: Pendengar, sejumlah informasi berita peristiwa dan kejadian penting dalam sepekan ini, hasil liputan reporter RRI Sibolga, kami rangkum dalam Buletin Berita Daerah Sepekan. Kami awali Buletin Berita Daerah Sepekan untuk edisi Minggu 20 September 2026. Seorang warga lanjut usia yang dilaporkan hanyut di Sungai Kualo Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam, akhirnya ditemukan tim BPBD Kabupaten Tapu Tengah. Seorang warga lanjut usia yang dilaporkan hanyut di Sungai Kualo Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam, akhirnya ditemukan. Korban bernama Samsudin Manulang, 61 tahun, ditemukan tim pencarian pada Senin 14 September 2026 sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Sekretaris BPBD Tapu Tengah, Tantiara, menjelaskan, sebelumnya Samsudin dilaporkan hanyut pada Minggu malam, 13 September 2026. Korban diduga terseret arus saat berupaya mengambil kayu kelondongan yang hanyut di sungai.
1: Ya, jadikan dari pagi, tim SAR, ada Basarnas, TNI, BPBD, udah melakukan pencarian ya, menyusuri tepi pantai hingga ke arah pantainya. Nah, memang ini baru ditemukan, laporannya baru nyampe juga, baru datang di grup kita bahwa sudah diketemukan gitu.
0: Sebelumnya kondisi Sungai Kualo dilaporkan memiliki arus cukup deras dan air keruh ketika kejadian berlangsung. Cuaca gerimis juga turut menjadi kondisi yang dihadapi saat korban diduga terseret arus. James melaporkan. Warga Desa Lumut Maju, Tapalun Tengah dikejutkan penemuan jasad pria yang sebelumnya dilaporkan jatuh ke sungai saat menyeberang menggunakan perahu. Warga Dusun 3, Desa Lumut Maju, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapalun Tengah dikejutkan penemuan sesosok mayat di aliran sungai. Korban diketahui bernama Rani Santo, 38 tahun, karyawan swasta, asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang sehari-hari menjaga kebun warga di desa tersebut. Korban ditemukan pihak keluarga dalam kondisi terapung sekitar pukul 7 pagi, Senin 14 September 2026, setelah sebelumnya dilaporkan jatuh ke sungai saat menyeberang menggunakan perahu bersama anaknya. Kasih Humas Polres Tapteng, Ibtu Anto Patarimu menjelaskan, pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara.
2: Berdasarkan keterangan saksi, korban sebelumnya bersama anaknya hendak pulang menggunakan perahu setelah berkunjung ke rumah kerabat. Sekitar pukul 6 sore, korban tiba-tiba terjatuh ke sungai yang sedang meluap akibat curah hujan tinggi. Setelah korban terjatuh, anak korban yang berada di atas perahu langsung menangis dan berteriak meminta pertolongan. Teriakan tersebut terdengar oleh kerabat korban yang tinggal di sekitar pinggiran sungai. Namun, pencarian malam itu belum membuahkan hasil. Keesokan paginya, keluarga menemukan korban sudah dalam kondisi terapung, tidak jauh dari lokasi korban sebelumnya terjatuh. Korban memiliki riwayat penyakit dalam dan sebelumnya sempat menjalani pengobatan di Rumah Sakit Pandan.
0: Hasil pemeriksaan medis awal tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, sementara keluarga menyatakan menerima kejadian tersebut sebagai musibah. James melaporkan. Polres Padang Lawas Utara menangkap satu orang pengedar narkotika jenis sabu dan tiga orang pembeli di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara.
3: Tim operasional Satres Narkoba Polres Padang Lawas Utara menangkap seorang pengedar narkoba jenis sabu berinisial AP di rumahnya di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada saat mencari barang bukti narkotika, petugas malah menemukan satu pucuk senjata airsoft gun yang disembunyikannya di dalam lemari pakaian. Di lokasi yang sama, petugas juga turut menangkap dua orang lain berinisial MIN dan RP pada saat sedang asik mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kepada penyidik, AP mengaku mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari seseorang berinisial EL. Bermodalkan informasi tersebut, petugas langsung menangkap EL dan langsung digelandang ke Mapolres Padang Lawas Utara untuk diperiksa terkait kasus ini. Kapolres Padang Lawas Utara, AKBP Dery Fajarian Dono, mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap empat pelaku untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Padang Lawas Utara ini. Selain menangkap para pelaku, petugas juga turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya narkotika jenis sabu seberat 13,83 gram, satu pucuk senjata airsoft gun, 39 butir peluru, satu unit sepeda motor, uang tunai, dan sejumlah barang bukti lainnya.
4: Untuk kemarin kita ada penangkapan kasus narkoba dari narkoba Polres Padang Utara. Berdasarkan informasi masyarakat bahwasanya di daerah Simangambat itu di suatu lokasi ada tempat memang peredaran narkotika jenis sabu dan Satnarkoba dari Polres Laut Utara langsung bergerak ke lokasi tersebut. Didapat bahwa di lokasi tersebut ada satu orang dan hasil pengembangan kita mendapatkan 3, jadi total keseluruhan ada 4.
3: Saat ini keempat pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Padang Lawas Utara dan dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Kabut asap yang semakin menebal kini mulai mengganggu aktivitas nelayan di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
5: Kendati belum sampai membuat aktivitas nelayan terhenti, namun sejumlah nelayan di Tapanuli Tengah kini mengeluhkan tebalnya kabut asap yang menyelimuti perairan pantai barat Sumatera Utara. Hamdani, seorang nelayan di sentra perikanan Pondok Batu Saruli Tapanuli Tengah, saat ditemui RRI mengaku kabut asap tersebut telah berlangsung selama sepekan ini. Menurutnya, kabut asap itu semakin terasa tebal di saat dini hari, hingga tak jarang aktivitas nelayan kecil saat mencari ikan menjadi terganggu. Hamdani yang juga mengaku tidak mengetahui asal kabut asap yang menyelimuti perairan pantai barat Sumatera Utara itu mengaku, akibat kabut asap tersebut jarak pandang di laut kini mulai terganggu.
6: Kalau kabut ini terganggu lah gitu, kalau aktivitas malam hari, itu kan kabut ini turunnya jam 1 sampai pagi, celaka gitu atau bahaya banyak. Kabut ini sekitar seminggu, baru 7 hari lah kejadiannya.
5: Selanjutnya Hamdani berharap kabut asap tersebut segera berlalu, agar aktivitas nelayan saat mencari ikan di laut tidak terganggu. Namun Hamdani juga mengingatkan nelayan kecil agar tetap berhati-hati saat turun melaut mengingat kabut asap berpotensi menjadi penyebab kecelakaan laut. Dini Sihaan melaporkan.
0: Antrian panjang pengisian bahan bakar minyak kembali terjadi di sejumlah SPBU Kota Sibolga.
3: Beginilah suasana antrian panjang di salah satu SPBU di Kota Sibolga. Terlihat ratusan kendaraan mulai dari roda 2 dan 4 hingga lebih padat dan mengular di SPBU Taman Bunga, Kelurahan Sibolga Kota, Kota Sibolga ini. Antrian panjang kendaraan ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Mirisnya, para pengendara khususnya sopir roda 4 dan truk terpaksa mengantri berjam-jam lamanya hingga mengular sekitar 2 km hanya untuk membeli BBM jenis solar. Nasib apes dialami Suryadi, salah satu supir asal Kota Jambi yang mengaku sudah 2 hari menginap di Kota Sibolga akibat kesulitan mendapatkan BBM jenis solar. Hal itu terjadi karena terpaksa akibat antrian panjang yang mengakibatkan mereka tidak kebagian untuk membeli BBM.
7: Sangat sulit, apalagi di Sumatera, tidak ada solar. Dari solar, susah dari solar.
8: Mengantri panjang udah berapa lama tadi? Dari pagi tadi abang bilang?
7: Ya, dari pagi. Dua jaman lah dari sini.
8: Dua jaman.
7: Tunggu abang berkemana? Kan nggak ada, Pak. Hah? Kalau malam kan nggak ada.
8: Iya.
7: Adanya pagi. Kemarin malah kita nginap di sini.
8: Iya, nginap di sini.
7: Iya, nginap di sini. Nggak ada solar.
8: Nggak ada solar.
7: Nggak ada solar.
8: Tunggu abang gimana gini, Pak?
7: Jambi, Pak.
8: Jambi?
7: Jambi. Mau pulang ke Jambi.
8: Jadi kalau nggak dapat juga solar lagi kan, Bang?
7: Ya gimana lagi? Nginap lagi terpaksa. Iya. Kalau nggak dapat solar, ya. Seperti ini, semua Pak, jadi kita berangkat dari Jambi, Jambi lewat Sumatera Barat, sama semua, antri semua, antri semua, nggak ada yang nggak antri.
3: Sementara itu, manajer SPBU Taman Bunga, Khairil Nasution, mengatakan bahwa stok dan distribusi BBM hingga saat ini aman dan lancar. Menurutnya, kondisi ini terjadi akibat stok BBM di SPBU lainnya di Kota Sibolga habis atau tidak sama operasional jam bongkar muatan BBM.
9: Untuk stok, tidak ada kendala. Artinya supply hari ini sudah masuk dari supply.
10: Untuk distribusi dari Pertamina sendiri lancar, Bang?
9: Lancar, tidak ada kendala. Sebenarnya kendala tidak ada. Artinya ya setiap hari memang seperti ini, mulai dari pagi, antrian, mulai kita dari juga jam 8. Paling lama jam sampai jam 2 sudah terurai, sudah selesai.
3: Para pengendara berharap agar kondisi ini dapat menjadi perhatian pemerintah karena antrian BBM yang memakan waktu lama tersebut dinilai sudah menghambat perputaran ekonomi dan aktivitas masyarakat. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Membawa narkoba jenis sabu, seorang pemuda di Pinang Sori diringkus polisi. Polres Tapanuli Tengah meringkus seorang pemuda yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di Jalan Raya Kelurahan Pinang Sori, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 3 dini hari, Jumat 11 September 2006, di kawasan jalan umum sekitar Bandara Pinang Sori. Kasihumas Polres Tapting, Ibtu Anto Patarlimu menjelaskan, pihaknya mengamankan tersangka berinisial DB, 22 tahun, seorang pekerja swasta yang berdomisili di Kelurahan Pinang Sori.
2: Dari tangan tersangka, petugas menyita satu paket sabu dengan total berat bruto 0,39 gram. Kemudian tim opsional kami juga menemukan satu kotak rokok merek LPL warna hitam yang berisi satu paket sabu dalam plastik bening serta satu pipet kecil berisi sabu.
0: Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tersangka bersama seluruh barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolres Lampung Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. James melaporkan. Pemerintah Kota Padang Sidempuan, BPS dan Bulog kembali meluncing penyaluran cadangan pangan pemerintah pusat untuk periode kedua, alokasi Juli-September 2026.
11: Pemerintah Kota Padang Sidempuan meluncing penyaluran cadangan pangan pemerintah pusat periode Juli-September 2026. Bertempat di Aula Kantor Camat Padang Sidempuan Batuna II, Wali Kota Letnan Dalimunte menyebut penyaluran bantuan pangan ini didasarkan pada integrasi data sosial yang akurat di tingkat kecamatan guna memastikan bantuan terdistribusi secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel. Wali Kota memastikan komitmen pemerintah daerah untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang prima dan mempermudah akses bantuan pangan bagi warga membutuhkan hingga akhir tahun melalui keterbukaan informasi dan tata kelola data yang presisi, kata Wali Kota. Program ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ketahanan pangan daerah.
12: Apalagi orang ibu kan, betul-betul lo datang ke lahir perkara, ACC itu. Kamu ini buat luar biasa, dokter.
11: Di lokasi yang sama, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Padang Sidempuan Dido Petu Sifarit menjelaskan, bantuan pangan periode pertama 2026 untuk alokasi Maret-Februari telah disalurkan kepada penerima manfaat dan tuntas pada Juni lalu. Kemudian untuk periode kedua, alokasi Juli-September ini, terjadi penambahan jumlah penerima menjadi 23.234 warga dengan ketentuan penerima pengganti harus masuk desil 1 hingga 4. Disebutkan Kabulok, setiap penerima memperoleh 10 kg beras dan 2 liter minyak untuk alokasi per bulan. Penyaluran berlangsung selama 5 hari kerja ditambah 3 hari untuk penggantian melalui alokasi terdekat guna membantu ekonomi warga serta menekan inflasi beras di daerah. Demikian Moflan Jiga melaporkan.
0: Berdasarkan data penindakan Bea Cukai Sibolga, Kota Padang Sidempuan menduduki peringkat pertama sebagai daerah dengan peredaran rokok ilegal terbanyak.
3: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga memusnahkan sebanyak 4,3 juta batang rokok ilegal di halaman kantor setempat pada Kamis 17 September 2026. Pemusnahan barang bukti hasil penindakan ini dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan cara dibakar. Kepala KPPBC TMP C Sibolga Indra Isnugrahadi menjelaskan bahwa dari total 11 kabupaten dan 3 kota yang masuk dalam wilayah kerja KPPBC TMP C Sibolga, pihak Bea Cukai mencatat 3 daerah dengan peringkat teratas penindakan peredaran rokok ilegal terbanyak. Berdasarkan data penindakan, Kota Padang Sidempuan menduduki peringkat pertama sebagai daerah dengan peredaran rokok ilegal terbanyak. Posisi kedua disusul oleh Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kota Sibolga berada di peringkat ketiga. Ditambahkannya, pemusnahan ini merupakan langkah konkret untuk menjaga tertib administrasi serta transparansi pengelolaan barang hasil penindakan yang dikumpulkan sejak November 2025 hingga April 2026. Total barang bukti yang dimusnahkan bernilai ekonomis tinggi dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 3,2 miliar rupiah lebih.
13: Jumlah rokok yang dimusnahkan hari ini sebanyak 4.324.904 batang dengan total nilai barang diperkirakan mencapai 6.400.538.020 rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 3.231.307.984 rupiah. Barang tersebut merupakan hasil penindakan yang dilaksanakan sejak November 2025 sampai dengan April 2026, yaitu sebanyak 29 surat bukti penindakan dari 13 frekuensi operasi.
14: Kalau berdasarkan data yang dari November sampai dengan Mei kemarin, April kemarin, daerah yang paling banyak kami temukan pelanggarannya adalah di Padang Sidempuan, yang pertama paling banyak ya, kemudian yang kedua di Padang Lawas Utara, dan yang ketiga adalah di Sibolga. Sebenarnya semuanya merata, ada yang di wilayah yang lain ada, tapi tiga terbesar ada di daerah itu.
3: Pemusnahan tersebut terlaksana berkat sinergi yang kuat antara instansinya dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan, patroli, dan penindakan di lapangan. Melalui penindakan masif ini, Bea Cukai Sibolga berharap peredaran barang ilegal dapat terus ditekan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar cukai serta mengamankan penerimaan keuangan negara. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Demikian buletin berita daerah sepekan untuk edisi minggu ini. Sampai jumpa.

Premiere. Buletin berita sepekan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meminta Al-Wasliya untuk senantiasa menjaga netralitas sekaligus menjaga mitra strategis pemerintah daerah, terutama saat proses pemulihan pasca bencana. ASN pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan olahraga bersama dan penanaman ratusan bibit pohon di halaman sekolah darurat Kelurahan Hutan Abolon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa. Pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat

Iya, baik pendengar, selamat sore kembali untuk Anda. Semoga sore hadir menemani Anda saat ini ya. Dengan lagu-lagu terbaik menemani suasana sore Anda pendengar.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana, Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Mengenal peribahasa Malin.
3: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, baik pendengar, mencari cinta sejati ya dari Santi. Kalau belum ketemu cinta sejatinya, ya sabar-sabarlah dulu ya kan. Banyak-banyak berdoa ya. Pasti bakalan ketemu. Karena manusia itu diciptakan berpasang-pasangan.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Eh, mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
0: Aduh.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa,

0: aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slam.
0: Reading slam? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
0: Makasih ya infonya.
1: Iya, sama-sama Aldi.
0: Sepertinya

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama.

0: lemah. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhanan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Ya baik pendengar, selamat sore kembali untuk Anda. Lagu-lagu terbaik hadir menemani Anda ya. Hingga pukul 19 nanti bersama Harry Sinaga. Hingga promosi pukul 24 ya. Hingga pukul 19 nanti lagu-lagu terbaik menemani Anda. Dan kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, nanti untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, azan maghrib berkumandang formasi pukul 18.24 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum azan maghrib juga nanti pembacaan ayat suci Al-Quran surah Anfal hadir untuk Anda ya. Oke, ini yang bertugas saat ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati suasana petang pendengar. Widya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

semua harus punya, bukan cuma punya cinta, tapi percayalah,

وأخرجت الأرض أثقالها.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kasihan aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian. Sama lah, aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama RRI Program 1 Sibolga, dan selanjutnya tepat di informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral yang kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Program 1 RRI Sibolga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kali ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, secara berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya, saya kira kita sangat terbantu dalam pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup termasuk mendukung program gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dilibukan.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dilibukan karena kabut asap. Jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
12: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
15: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada baksos skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
16: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
17: Kalau ada. Dan,
16: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
14: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
20: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurutnya berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistiyawati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
19: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustahil Bintadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan, seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan, dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara, dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobyakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian draw sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Hnin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Hnin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Hnin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Tahukah kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manurung, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.

Ya pendengar, terima kasih masih tetap bersama RRI Program 1 Sibolga untuk malam ini. Dan pendengar, selanjutnya Anda akan mendengarkan Mimbar Kristen edisi 20 September 2026 dengan judul Tetap Berdoa dan Percaya Sekalipun Jawaban Tuhan Belum Terlihat, bersama dengan Juniarti Magdalena Simamora. Kita dengarkan Mimbar Kristen edisi malam ini.

Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat malam buat kita semua. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang dipancarkan Radio Republik Indonesia. Saya Juniati Magdalena Simamora, penyuluh agama kantor Kementerian Agama Kota Sibolga yang membawakan renungan firman Tuhan malam ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang kami rasakan sebagai sumber berkat dan sumber kehidupan, dan atas kasih setiamu yang memberi kami waktu untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini. Firman-Mu adalah pelita bagi langkah kami dan terang bagi jalan kami. Layakkan kami untuk menjadi benih yang ditaman di tanah yang subur supaya kami berbuah. Urapi kami dengan Roh Kudus untuk memulai firman-Mu agar kami diberikan hikmat dan pengetahuan akan firman-Mu, bukan semata-mata dengan akal budi kami, tetapi menyentuh relung hati kami yang mendalam, dan biarlah ketaatan kami mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu menjadi berkat rohani buat kami, dan berkat jasmani tercurah bagi kami sesuai dengan rencana yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 1 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menegadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah,
kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada satu kegiatan yang sebenarnya sederhana, tetapi sering menjadi sangat sulit ketika hidup kita sedang berada dalam tekanan. Ketika kegiatan itu adalah berdoa, ketika keadaan baik, berdoa itu mudah. Ketika perjalanan lancar, keluarga baik-baik saja, tubuh kita sehat, kebutuhan tercukupi, kita mudah berkata, "Tuhan, terima kasih." Tetapi bagaimana ketika kita sudah berdoa berkali-kali dan belum melihat jawaban? Bagaimana ketika masalah yang sama terus muncul? Bagaimana ketika kita sudah menangis di hadapan Tuhan, tetapi keadaan sepertinya tidak berubah? Disitulah iman kita diuji. Kita mulai bertanya, apakah Tuhan mendengar doa saya? Apakah Tuhan melihat penderitaan saya? Mengapa doa saya belum dijawab? Mengapa orang lain mendapatkan pertolongan sementara saya sangat menunggu? Saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan manusia. Tetapi melalui Lukas 1 ayat 18 ayat 1-8, Yesus memberikan satu pelajaran yang sangat penting. Ayat pertama berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perhatikan baik-baik, Yesus tidak sekedar mengatakan berdoalah, tetapi berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Artinya, jangan cepat menyerah, jangan berhenti, jangan kehilangan pengharapan. Teruslah datang kepada Tuhan. Ada beberapa poin penting dalam nats ini. Yang pertama adalah, Yesus tahu kita mudah menyerah. Mengapa Yesus perlu mengajarkan tentang ketekunan dalam doa? Karena Yesus tahu hati manusia. Kita mudah bersemangat ketika melihat hasil, tetapi kita mudah lelah ketika harus menunggu. Awalnya kita berdoa dengan penuh iman. Hari pertama kita percaya, hari kedua kita masih percaya. Seminggu kemudian, kita mulai bertanya. Sebulan kemudian, kita mulai lelah. Bahkan setahun kemudian, kita mungkin berkata, mungkin Tuhan tidak menjawab. Yesus mengetahui kecenderungan itu, Bapak Ibu. Karena itu, Dia memberikan perumpamaan tentang seorang janda. Janda dalam kisah ini datang kepada seorang hakim. Ia mempunyai persoalan, dia membutuhkan keadilan. Tetapi hakim tersebut bukanlah hakim yang takut akan Tuhan dan tidak menghormati manusia. Namun janda itu tidak menyerah, dia terus datang, dia terus meminta, dia terus mengetuk. Dan akhirnya hakim tersebut memberikan apa yang dia minta.
Perhatikan Bapak Ibu, janda itu tidak mempunyai banyak kekuatan, dia tidak mempunyai kedudukan yang besar, dia juga tidak mempunyai satu hal yaitu ketekunan. Lalu poin yang kedua yaitu, jangan menilai doa hanya dari cepatnya jawaban. Saudara yang terkasih, seringkali kita berpikir kalau Tuhan mendengar, seharusnya Tuhan segera menjawab. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan bahwa semua doa harus dijawab sesuai jadwal kita. Tuhan mempunyai waktunya. Tuhan mempunyai caranya. Dan Tuhan melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Kita melihat keadaan hari ini, tetapi Tuhan melihat seluruh perjalanan kehidupan kita. Kita melihat masalah, tetapi Tuhan melihat tujuan. Lalu poin yang ketiga yaitu, janda itu tidak berhenti datang. Kita kembali kepada perumpamaan, janda itu datang kepada hakim. Dia tidak berkata, ah, hakim ini tidak peduli. Saya berhenti, dia kembali, dia meminta lagi, dia datang lagi. Bahkan ketekunannya tidak bergantung kepada keadaan. Inilah pelajaran besar bagi kita, jangan biarkan keadaan menentukan apakah kita akan berdoa atau tidak. Kalau keadaan baik, berdoa, kalau keadaan buruk, tidak berdoa. Kalau mendapatkan jawaban lalu berdoa, kalau belum mendapatkan jawaban tidak berdoa. Lalu poin yang keempat yaitu, jangan mencari tangan Tuhan, carilah wajah Tuhan. Saudara yang terkasih, kadang-kadang kita datang kepada Tuhan hanya karena membutuhkan sesuatu. Tuhan berikan pekerjaan, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan berikan rejeki, Tuhan selesaikan masalah saya. Tidak salah membawa permohonan kepada Tuhan, tetapi hubungan kita dengan Tuhan jangan berhenti pada apa yang Tuhan berikan kepada saya. Kita juga harus belajar dan bertanya, siapakah Tuhan bagi saya? Kalau kita hanya mencari pemberian Tuhan, ketika pemberian itu belum datang, kita pasti kecewa. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan, kita dapat percaya, tetap percaya bahwa ketika jawaban belum terlihat, kita dapat berkata, Tuhan, saya belum mengerti, tetapi saya tahu Engkau baik. Lalu poin yang kelima yaitu, ada perbedaan antara hakim yang tidak peduli dan Tuhan yang mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini bagian yang sangat penting. Yesus tidak sedang mengatakan bahwa Tuhan sama seperti hakim yang tidak benar itu. Justru sebaliknya, kalau seorang hakim yang tidak takut Tuhan saja akhirnya memberikan keadilan karena janda itu terus datang, apalagi Allah yang mengasihi umatnya. Tuhan bukan hakim yang dingin. Tuhan bukan pribadi yang tidak peduli. Tuhan adalah Bapa yang mendengar anak-anaknya. Karena itu, ketika kita berdoa, kita tidak berbicara kepada sesuatu yang tidak mengenal kita. Kita datang kepada Tuhan yang mengenal hati kita. Dia tahu kesedihan kita, dia tahu air mata kita, dia tahu pergumulan kita, dia tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita mengucapkannya, dia sudah mengetahuinya. Lalu poin yang keenam yaitu, ketekunan bukan berarti memaksa Tuhan. Ada yang mungkin salah memahami ketekunan. Kalau kita berdoa, apakah berarti kita sedang memaksa Tuhan? Tidak. Ketekunan bukan berarti kita berkata, Tuhan harus melakukan apa yang saya mau. Ketekunan berarti saya tetap percaya kepada Tuhan meskipun saya belum melihat jawaban.
Ada perbedaan yang besar di sini, saudaraku. Kita tidak memaksa Tuhan. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi tetap berkata, jadilah kehendak-Mu. Itulah doa yang dewasa. Lalu poin yang ketujuh yaitu, terus berdoa ketika kita sedang menunggu. Saudara yang terkasih, masa menunggu sering menjadi masa yang paling sulit. Kita ingin semuanya cepat, tetapi Tuhan tidak selalu bekerja dengan kecepatan yang kita inginkan. Bahkan benih yang ditanam di tanah, hari pertama kita tidak melihat apa-apa. Hari kedua juga tidak. Hari ketiga mungkin masih sama. Tetapi bukan berarti tidak terjadi apa-apa. Di bawah tanah ada proses. Bahkan akarnya mulai tumbuh. Ketika mulai berkembang, begitu juga dengan doa, Bapak Ibu. Kita mungkin belum melihat sesuatu di permukaan, tetapi jangan buru-buru mengatakan tidak ada yang terjadi. Tuhan dapat bekerja dengan cara yang tidak kita lihat. Lalu, poin yang selanjutnya yaitu, jangan berhenti berdoa kepada keluarga. Banyak orang tua yang mungkin sedang berdoa untuk anak-anaknya. Ada yang anaknya jauh dari Tuhan, ada yang sedang membuat keputusan yang salah, ada yang sedang menghadapi persoalan. Jangan berhenti mendoakan mereka. Teruslah membawa nama mereka kepada Tuhan. Bukan berarti kita mengendalikan hidup mereka, tetapi kita menyerahkan mereka kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, saya tidak mampu mengubah hati mereka, tetapi Engkau sanggup bekerja dalam hidup mereka. Doakan pasangan kita, doakan anak kita, doakan orang tua kita, bahkan doakan keluarga kita, dan tetap lakukan bagian kita dengan kasih. Lalu poin yang selanjutnya yaitu doa membentuk kita menjadi kuat. Kita sering berpikir doa harus mengubah keadaan. Tetapi terkadang sebelum Tuhan mengubah keadaan, Tuhan juga harus mengubah kita. Kita berdoa agar masalah hilang, tetapi Tuhan memberi kita kesabaran. Kita berdoa agar jalan menjadi mudah, tetapi Tuhan memberi kita ketekunan. Kita berdoa agar semua sesuai rencana, tetapi Tuhan mengajarkan kita berserah. Kita berdoa agar tidak takut, tetapi Tuhan mengajarkan kita percaya. Jadi terkadang jawaban doa bukan perubahan keadaan. Jawaban doa adalah perubahan hati kita. Masalahnya masih ada, tetapi kita menjadi lebih kuat. Badai belum berhenti, tetapi kita tidak lagi panik. Jalan belum terbuka, tetapi kita tetap memiliki pengharapan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah, buatlah doa menjadi kebiasaan. Jangan berdoa hanya ketika ada masalah, berdoalah setiap hari. Lalu yang kita harus lakukan yang kedua yaitu, bawalah kebutuhan kita kepada Tuhan. Jangan menyimpan semua beban sendirian, serahkan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, jangan menyerah ketika jawaban tertunda. Ingatlah janda dalam perumpamaan tadi, dia terus datang kepada Tuhan. Lalu yang keempat yang harus kita lakukan yaitu, terimalah kehendak Tuhan. Kita boleh meminta dengan sungguh-sungguh, tetapi kita harus belajar berkata, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Lalu yang kelima yang harus kita lakukan yaitu, tetap lakukan bagian kita.
berdoa sambil bekerja, berdoa sambil berusaha, berdoa sambil memperbaiki diri kita, berdoa sambil melakukan kebaikan. Lalu yang kita harus lakukan yaitu pertahankan iman. Jangan biarkan keterlambatan jawaban membuat kita meninggalkan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang membawa doa yang sangat lama, doa yang tidak pernah kita ceritakan kepada orang lain, doa yang hanya Tuhan yang tahu. Mungkin kita sudah berdoa berkali-kali, mungkin kita sudah menangis, mungkin kita sudah merasa lelah, dan mungkin hari ini kita datang dengan pertanyaan, Tuhan, kapan? Firman Tuhan hari ini tidak memberikan tanggal kapan jawaban itu datang. Tetapi Yesus memberikan sesuatu yang lebih penting, jangan jemu-jemu berdoa. Tetap datang, tetap percaya, tetap berharap, tetap berdoa, jangan berhenti karena belum melihat, jangan berhenti hanya karena prosesnya panjang, jangan berhenti hanya karena orang lain sudah menerima jawaban terlebih dahulu. Ingatlah, doa yang belum dijawab bukan berarti doa yang tidak didengar. Masa menunggu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Pintu yang belum terbuka bukan berarti Tuhan tidak membuka jalan. Kekuatan kita terletak pada kesetiaan Tuhan yang memegang kita. Maka mari kita pulang dengan satu pesan dari Lukas 18, jangan jemu-jemu berdoa, jangan menyerah, jangan berhenti, jangan kehilangan pengharapan, teruslah datang kepada Tuhan, sebab mungkin hari ini kita belum melihat jawabannya, tetapi kita percaya Tuhan mendengar, Tuhan peduli, Tuhan bekerja, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk jangan pernah jemu-jemu berdoa dengan segenap hati kami. Ketika kami menghadapi kesulitan, kuatkan iman kami agar tidak mengandalkan pengertian sendiri, melainkan bersandar kepada-Mu. Tuntun setiap langkah kami, berikan hikmat dalam mengambil keputusan dan mampukan kami tetap setia dalam segala keadaan. Kami percaya bahwa Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu untuk memberkati kami dan seluruh pemirsa pendengar siaran radio yang dipancarkan oleh RRI Sibolga. Terima kasih Tuhan Yesus yang memiliki firman, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: sama si Mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya,

0: Kirimkan bapak duit. Bapak lapar. Pengen makan rendang.
1: Udah ya, Pak. Udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya, kek. Makasih, kek. Ini enggak.

0: pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entahlah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tahu cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua meskipun Nina sudah menikah. Tapi Bude, ya Bude tahulah, Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak. Karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Oh, Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pake buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Oh, Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu, Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude. Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
1: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
2: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Ya, Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
1: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
2: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
1: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
2: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang, Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan, Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma, Nin harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut

Ya Allah, maafkan Nina, Pak. Nina gak bisa angkat telepon Bapak. Nina takut keluar kata-kata jahat, nanti malah melukai hati Bapak.

0: 10 juta, Bang.
1: Hah? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Bapak kemarin masuk rumah sakit, Bang. Bapak gak ada uang buat biaya selama dirawat.
1: 10 juta untuk rumah sakit? Kenapa gak pakai BPJS?
0: Pakai, Bang. Pakai BPJS. Tapi sisanya untuk keperluan bayar utang Bapak.
1: Kenapa utang Bapakmu harus kamu?

0: apa jangan-jangan tagihan yang lain juga belum kamu bayar, Dek? Jawab, Dek. Tagihan apa lagi yang belum kau bayar?
1: Semuanya, Bang. Semua tagihan bulan ini dan juga uang sekolah anak-anak.
0: Apa? Gila kamu ya? Terus kamu mau bayar pakai apa nih? Aku tidak mau tahu. Kewajiban aku untuk memenuhi kebutuhan kita sudah aku tunaikan. Kamu pikir sendiri gimana cara bayar tagihan bulan ini?
1: Bang. Bang. Abang. Maafin Nina, Bang. Bang.
2: Nin, gimana? Ada uang yang Bapak minta?

0: Gak mau perkara seperti ini terulang kembali, yang akhirnya akan merusak hubungan kita berdua.
1: Bang, maafkan Nina ya Bang. Terima kasih Bang.
0: Lain kali, hal-hal yang menyangkut keuangan rumah tangga kita harus bicarakan dulu ya, Dek.

Ha ha ha ha!

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Mengenal peribahasa Malin.
2: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
1: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
3: Serius benar? Baca buku apa sih?
4: Baca novel seri terbaru, Reni.
3: Bukunya bisa dimakan gak?
4: Jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
3: Yeah, belum tahu ya, ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Wah, aku mau beli bukunya.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 200 berjatuhan tanpa
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: asik sampai. Kok ada bikin apa, Kang?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kok bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heyeh, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?
2: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Ya, pendengar, satu lagu dari Dani tadi, Jika Kau Percaya. Moga saja bisa menghibur di malam ini ya. Dan kita ada di Ruang Rindu bersama saya Heri. Dan silakan untuk Anda yang mau ikutan bergabung bersama kita malam ini di Ruang Rindu di 0631-22506 atau 0811-6193-033. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya, halo, selamat malam.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Bung Luhut dari Taput.
0: Oh, Bang Luhut ya?
1: Iya.
0: Apa kabar nih Bang Luhut?
1: Kabar baik, kabar Taput. Sehat. Di sini iya. Jadi sore sudah datang hujan deras.
0: Sudah deras ya di sana ya?
1: Iya.
0: Sampai malam ini?
1: Kalau sekarang enggak.
0: Oh, enggak lagi ya?
1: Iya, cuma sore tadi.
0: Tapi enggak sampai ini kan? Enggak sampai apa namanya? Meluap ya? Banjir. Enggak sampai aman, ya.
1: Aman
0: ya?
1: Aman.
0: Oh, oke lah. Enggak ada tanda-tanda.
1: Iya, di sana gimana?
0: Di sini biasa saja, enggak ada hujan dari tadi.
1: Oh, enggak ada hujan, berarti panas.
0: Iya, agak terik memang.
1: Perlu
0: cepat
1: ya.
0: Oke.
1: Iya, ini dengan Bang Heri kan?
0: Iya, benar.
1: Oh iya. Aku mau request lagu.
0: Lagu apa ini?
1: Yang darinya dari Rati Purwasi saja.
0: Rati Purwasi.
1: Iya.
0: Judulnya apa itu, Bang?
1: Judulnya itu Janji Manis Pahit Kurasa.
0: Janji Manis ya. Oke. Siap. Silakan iya. Nih, Bang.
1: Salam-salamnya buat Bang Her, nak bertugas nanti Bang Her lagi.
0: Oke.
1: Terus buat Roma, buat tambah yang di Tamosir. Ada juga pengurai yang di Tuan, Pak Jarum juga. Ada dan buat semuanya lah yang lagi mendengarkan dimanapun berada.
0: Oke, Bang.
1: Ada lagunya tuh, ketemu.
0: Masih kita cari nih, nanti mudah-mudahan ada itu kayaknya.
1: Itu jadi Rati Purwasi judulnya Janji Manis Pahit Purasa.
0: Iya, ada kayaknya itu.
1: Iya, ada itu.
0: Iya.
1: Dewa Bang Heri nak bertugas.
0: Oke.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Oke, ada Bang Luhut tadi ya yang sudah ikutan bergabung perdana malam ini di Ruang Rindu ya. Belakangnya Bang Luhut ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang ya. Berbagi Rindu, memori lagu.
0: Iya, dengan dengan
2: pura-pura
0: siapa?
2: Pura-pura dalam perahu.
0: Pura-pura dalam perahu.
2: Sudah tahu, bertanya pula.
0: Iyalah, dengan Nenek Wila, apa kabar ini?
2: Hah?
0: Apa kabar malam ini?
2: Ah, kabar baik, sehat.
0: Yang penting sehat lah ya kan?
2: Iyalah.
0: Iya,
2: udah
0: tapi
2: bilang uang banyak.
0: Iya, dari suaranya kita tahu itu.
2: Nah itu dia,
0: segar.
2: Uang banyak, makan terancam. Utang gak ada, makan terancam.
0: Mana ada kayak gitu, kalau gak ada utang duit banyak, mana terancam makan ya kan?
2: Kalau zaman sekarang itu, uang banyak, utang gak ada,
0: makan terancam.
2: Duduk di kaki lima.
0: Oh iya gitu ya.
2: Kalau ada uang kita, di mana itu di kota-kota duduklah.
0: Enggak di kaki lima?
2: Enggak.
0: Di mana itu?
2: Hah? ini di belakang-belakang aja di kaki lima orang.
0: Oh itu udah lain itu, banyak duit, enggak ada utang, makan terancam kan susah itu jadi.
2: Tahu itu, baksonya 5.000 yang dimakan.
0: 5.000?
2: Bukan 15.000 karena enggak ada uangnya itulah.
0: Oh, itu iya memang enggak ada duit kan?
2: Nah, enggak ada duit toh.
0: Kalau enggak ada duit, ya apapun enaknya itu kan.
2: Pas le itu.
0: Iya.
2: Saking enggak ada sayurnya, diambil daun ubi orang sekarang ini ya, mau masak kami lagi ya.
0: Yang oke lah.
2: Oke toh.
0: Yup.
2: Aku request lagu toh ya.
0: Oke, lagu apa ini?
2: Rindiani. Dari Singki ya.
0: Rindia, oke, iya dari Malaysia itu.
2: Oh dari Malaysia ya kan? Bukan
0: iya.
2: Dari Bombay kan?
0: Bukan.
2: Oh iya.
0: Mm-hmm.
2: Oke lah itu ya.
0: Oke.
2: Kenapa buat lama kali buka warung itu?
0: Itulah lagi siap-siap kita tadi.
2: Oh iya.
0: Makanya lah mau buka warungnya. Kan? Ada. Udah ada lengkap kan? Semua sekarang ini.
2: Semua situ ya kan? kalau saya rendangnya saya minta tadi kan?
0: Oh, rendang. Iyalah, udah
2: yang baru turun capcay kan?
0: Oh iya, capcay. Dari cabut ya.
2: Oke toh ya. Okay. Terima kasih lagunya ditunggu ya. Semua yang mau gabung ditunggulah suaranya ya.
0: Oke.
2: Okay. Cabut kedimpuan simbologam dari Samosir.
0: Semualah ya.
2: Keluargaan ya.
0: Oke.
2: Mau merumus dulu lagi aku toh. Sebentar ya toh ya.
0: Lanjutkan.
2: Kalau masak nanti kuan tak ke sana ya toh.
0: Iya nanti. Udah tercium ya baunya.
2: Udah tercium kan toh itulah. Oke toh, terima kasih toh. Okay. Udah mendidih di air panas tuh.
0: Oke.
2: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu tuh. Bye-bye
0: toh. Bye-bye dah. Nenek bilang gak tadi ya, yang sedang memasak malam ini untuk makan malam ya daun ubi. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam ruang rindu.
0: Iya.
3: Ruang rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Bang Borkat.
0: Oh, Bang Borkat. Apa kabar nih Bang Borkat? Di?
3: Puji Tuhan lah sehat.
0: Oh iya. Di mana nih posisi sekarang nih Bang Borkat?
3: Jalan Mandailing, warga Tapsel.
0: Oh, Jalan Mandailing ya?
3: Iya.
0: Oke. Memang Jalan Mandailing namanya?
3: Iya, memang Jalan Mandailingnya.
0: Oh iya. Oke. Silakan nih Bang Borkat, apa yang mau kita hadirkan ini malam ini?
3: Lagunya dari Triambisi.
0: Triambisi ya? Yang mana
3: aku
0: tuh?
3: Aku bukan pintu.
0: Oke, silakan nih Bang.
3: Ya, salamlah buat semua pendengar ya.
0: Yup.
3: Selamat malam ruang rindu memori lewat lagu.
0: Iya, ada Bang Borkat tadi yang sudah ikutan juga bergabung di ruang rindu ya untuk malam ini. Nanti kita hadirkan lagi Triambisi ya. Aku bukan pintu, kita masih cari ini. Halo, selamat malam.
4: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bang Seri.
0: Iya, dengan siapa nih Bang?
4: Opung Ryan di Sidimpuan.
0: Opung Ryan. Bagaimana nih Bang Sidimpuan malam ini?
4: Sidimpuan cerah nih.
0: Cerah ya, sama sembar Sibolga berarti apa kita ya? Ini. Satu langit kita nih malam
4: satu
0: ini.
4: Langit. Satu provinsi ya.
0: Iya, provinsi. Oke lah. Silakan nih Opung Ryan.
4: Lagunya dari Dedi Dores.
0: Dedi Dores.
4: Manis di bibir.
0: Oke. Yuk.
4: Salam-salamnya untuk yang perdana mulai dari pertama tadi sampai yang baru turun lah.
0: Oke.
4: Itu Nyabang Hiri sama Tugas.
0: Yuk.
4: Ditunggu lagunya ya.
0: Oke.
4: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, itu dia dari Pung Rayan tadi, dari Padang Sidimpuan ya. Kita dengar dulu lagu yang berikut ini sebelum kita hadirkan dari Ratih Purwasih, Janji Manis untuknya Bang Luhut tadi di Tapanuli Utara ya.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Ya, berikut kita masih di Ruang Rindu untuk malam ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Pemikiran
0: Memori New Alat. Iya, dengan siapa ini?
1: Ini dengan Eko Manalu.
0: Eko Manalu di?
1: Di Permonangan.
0: Di Permonangan, oke, oke, oke, oke. Silakan Eko, apa kabar nih malam ini?
1: Baik-baik.
0: Baik-baik ya.
1: Okay. Ya, bagaimana kabar di situ, Bang Heri?
0: Masih sehat, masih baik kita di sini, suasana cerah.
1: Oh, begitu ya.
0: Ya, silakan nih.
1: Aku request lagu ya.
0: Ya, lagu apa ini, Ko?
1: Lagunya... Semalam kita berdua.
0: Semalam kita berjumpa.
1: Iya.
0: Dari?
1: Barinya Hatiku Sendang.
0: Oh, Hatiku Sendang. Oke, oke, oke, oke. Silakan nih, lanjut.
1: Salam-salamnya buat Topeng Roma.
0: Oke.
1: Mbaknya Mama Anugrah. Mbaknya Mama Haryati. Mbaknya Opung Adelina.
0: Oke.
1: Mbaknya Perningotan Mandalu. Mbaknya semua pendengar dimana saja berada ya.
0: Yup.
1: Oke, ada lagu ku.
0: Kita masih cari, nanti kita hadirkan ko.
1: Tapi kalau enggak ada kan. Dari Niki Ardila.
0: Iya, dari Niki Ardila, judulnya?
1: Judulnya Hatimu Hatiku.
0: Oh, itu ada kayaknya itu, sering kita putar.
1: Iya. Oke, buatnya Bang Heri, selamat tugas sampai tuntas ya.
0: Oke, terima kasih Eko.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori lewat lagu.
0: Ya, ada Eko dari Permonangan tadi ya, Eko Manalu yang sudah ikutan juga bergabung dengan kita di Ruang Rindu malam ini ya. Jadi kita carikan lagunya, Hatimu Hatiku ya. Oke. Halo. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang yeah. Berbagai Rindu, Memori lewat lagu itu.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Ini dari Sipahutar itu.
0: Sipahutar. Hujan.
2: Siapa diriku?
0: Oh, Opung Roma.
2: Iya.
0: Hujan di sana ya?
2: Tadi sore itu.
0: Oh, tadi sore.
2: Sudah berhenti.
0: Oh iya, malam ini cerah ya?
2: Iya itu.
0: Oke lah, yang penting...
2: kita sehat semuanya.
0: Sehat semuanya.
2: Walaupun ada pergantian pancarubah ya kan.
0: Iya benar benar.
2: Kadang
0: benar.
2: Hujan, kadang panas, kadang bagaimana.
0: Iya, tetap kita disyukuri ya. Oke, silakan ya Bung Roma.
2: Apa laguku ya? Ini aja itu titip rindu buat ayah.
0: Oh, titip rindu buat ayah. Oke, oke. Ya, ya.
2: Enggak salah penyanyinya Ibu Kiade itu.
0: Ibu Kiade ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Oke, aku penelepon terakhir kah ini, Tok?
0: Mungkin. Belum. Mungkin, kita masih setengah jam ini.
2: Oh, iya ya. Oke lah.
0: Kita belum tahu lagi dulu.
2: Yep. Buat semua aja lah yang sudah gabung tadi tanpa terkecuali, Tok. Kalau masih ada waktu, ditunggulah suara pendengar kita dimanapun berada ya.
0: Oke, oh, oke.
2: Buat itu Heri, tetap semangat di situ.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Selamat bertugas lah sampai tuntas. Udah ada kopinya?
0: Udah sebelah kanan.
2: Sebelah kanan. Jangan di sebelah kanan lah.
0: Oh ya, kalau sebelah kanan berarti masih panjang
2: cepat
0: ya.
2: Habis.
0: Cepat habis ya. Sebelah kiri.
2: Iya, iya sebelah kiri lah.
0: Ya, lupa kok sebelah mana ini.
2: Kan kan masih lama lagi waktu itu.
0: Oh iya, oke oke oke. Oke lah, oke lah.
2: Oke lah itu. Yo. Sehat selalu itu di sana ya.
0: Oke, siap.
2: Dilancarkan segala rezekinya.
0: Amin.
2: Oke, tok, lagunya kutunggu tok. Selamat malam ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya, ada Pung Roma tadi dari Sipahutar ya. Kita coba dengarkan lagu yang berikut ini dari Slam, Rindiani.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: Ya, peringkat 45 menit kita lewati dari informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ya, kita masih di Ruang Rindu, tentunya satu penelpon terakhir. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya. Iya, dengan siapa nih Bang?
1: Bang Ingot Manalu, Sanggul Bang.
0: Bang Ingot Manalu ya?
1: Ya, di Dolok Sanggul.
0: Oh, Dolok Sanggul, apa kabar nih Bang Ingot?
1: Ya, selalu Bang.
0: Oke.
1: Bang?
0: Di sini kita masih sehat. Ya, cuaca ya, juga ya, masih cerah.
1: Ya, rasa baik di sini ya.
0: Di sana gimana?
1: Di sini cerah lah, di sini cuaca.
0: Oh, cerah juga ya?
1: Iya, sama
0: okay.
1: Lah ya.
0: Oke, sama Bang. Oke, silakan nih Bang Ingot.
1: Apa lagunya?
0: Iya, lagunya.
1: Apa lagunya ya?
0: Apa itu?
1: Tangan tak sampai lah Bang.
0: Tangan tak sampai dari Padi itu ya?
1: Rindu Harahap.
0: Oh, Rindu Harahap. Oke. Silakan nih Bang.
1: Salam-salamnya buat dari Tanda yang ada semua suri ya.
0: Yup.
1: Dari Adat Roma. Ada teman Ali. Ada Mama Merati, ada Kak Tewi. Semualah pendengar kita Bang.
0: Oke.
1: Selalu ya.
0: Yup.
1: Buat dirimu selamat bertugas Bang ya.
0: Oke Bang.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memur lagu Bang.
0: Iya, ada Bang Ingo tadi di Dolok Sanggul ya, di penelpon terakhir untuk malam ini di Ruang Rindu. Kita coba dengarkan lagu yang berikut ini dari Dedi Dores.

0: Demi cinta nih ye.
1: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
2: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
3: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
1: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
4: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
5: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britain Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
2: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Udah. Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan. Mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia.

tersebut bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Ya. Cintamu.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan,

manajemen maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah Makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
2: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sibolga sepanjang hari ini, Minggu 20 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Edi Suheri, beserta petugas yang ada di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Simbolga kembali mengudara, menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Hadir bersama Widya menemani Anda pagi ini di program Mas Satu Channel Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Azan subuh berkumandang di formasi pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pendengar, lagu-lagu dari DJ Islami hadir untuk Anda saat ini.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

Iya, baik pendengar. Selamat pagi untuk Anda. Dan nanti juga kami akan hadirkan Mutiara Pagi Islami dengan judul Diam, ya, ini oleh Ustaz Anan Hataki. Oke, selamat pagi menemani suasana pagi Anda. Masih hadir lagu-lagu terbaik menemani Anda saat ini pendengar.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin kama dhakarahu dhakirun al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina muhammadin makhtalafa al-laylu wa nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa azimina muhammad wa ala al-muhajirina wal ansar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan salihan makbula wa hayatan tayyiba. Rabbana ilaika aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna na'udzu bi'izzatika an tudillana antal hayyul ladzi la yamut wal insu wal jinnu yamutun wa ba. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa duduk lagi di markas Pemuda Hijrah. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang buat semua anak muda Bandung. Mudah-mudahan Bandung ini menjadi salah satu di antara mercusuar dakwah di seluruh Indonesia. Ketika pemuda-pemudanya memberikan sebuah tren yang baik kepada anak muda di seluruh Indonesia dengan gaya dan style anak muda nongkrong di masjid, mendengarkan sharing tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kayak gitu kita bisa memperbaiki iman kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yang pastinya nanti Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi kaidah dasarnya, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslaha Allah ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki hubungannya dengan manusia. Manusia di sini termasuk keluarga, tetangga, masyarakat, bahkan dengan pemimpin, pemimpin dengan rakyatnya, antara satu golongan dengan golongan yang lain, satu agama dengan agama yang lain, itu semuanya diawali dengan islah ma bainana wa bainallah, memperbaiki urusan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika anak muda secara tren mulai berbondong-bondong datang ke rumah Allah untuk balikan sama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki juga urusan mereka di kantornya, di kampusnya, di sekolahnya, di gedung dewannya, di istananya, dan seterusnya. Dimulai dari kita balikan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selama ini kita mutusin Allah tanpa kita sadari. Selama ini kita cuekin Allah tanpa kita sadari. Selama ini kita anggap Allah bukan prioritas dalam hidup kita tanpa kita sadari. Sehingga dengan tren anak muda mulai datang lagi ke rumah Allah, sujud sejajar antara kepalanya dengan kakinya, dan beristighfar ngajak Allah untuk balikan dalam kebaikan-kebaikan, maka Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Diam. Benar gak sih? Benar ya? Tentang diam. Dan saya gak mau ngebahas dari sisi fikih hukum diam, terus nanti ada juga yang bertanya tentang hukum puasa diam, puasa gak ngomong dan seterusnya, karena memang dakwah saya agak sedikit menghindari perdebatan fikih. Kita akan coba renungkan beberapa kisah tentang diam yang ada di dalam Al-Quran. Setidaknya ada 4 apa 5 gitu kisah tentang amazingnya diam itu di dalam Al-Quran. Yang menurut saya nih, setelah saya coba tadabur beberapa ayat tentang kisah diam ini dalam Al-Quran, ternyata sama, poinnya tuh sama di antara semua kisah, bahwa diam kalau kita lakukan itu tepat dan kita punya alasan yang jelas, maka diam itu akan menjadi jalan lahirnya keajaiban dalam hidup kita. Jadi jalan munculnya keajaiban dalam hidup kita. Banyak orang yang berbicara untuk membela diri, padahal kalau dia diam, Allah yang bela dia. Kita ngebela diri kadang-kadang gak ngaruh, karena pembelaan diri kita tuh dianggap subjektif.
Tapi kalau Allah yang bela dia, Allah punya banyak cara dan Allah menggenggam hati manusia. Sehingga ketika misalnya kita ribut dengan seseorang, setelah kita menjelaskan duduk perkaranya, kita ngejelasin yang sebenarnya terjadi apa, udah cukup diam dan jangan melanjutkan perdebatan. Kenapa? Biar nanti sisanya Allah yang akan beresin. Nah, ini butuh apa untuk bisa kayak gini nih? Butuh iman. Karena kalau kita imannya lemah, kita kayak agak meragukan Allah bakal ngebelain kita, padahal kita dalam posisi yang benar, mungkin kita akan terus-terusan bela diri. Kita akan tulis panjang sampai di scroll, kita akan narasi dengan kata-kata, kita akan berdebat, kita akan kerahkan semua teman-teman yang bisa ngebelain kita, kita akan cari semua argumen, kita akan cari semua kesalahan dia, dibalikin. Semua cara ini adalah cara orang untuk membela diri dengan cara berucap. Ternyata di Al-Quran, Allah pernah menceritakan kepada kita cara membela diri dengan diam. Bahkan kadang-kadang ketika kita membela diri dengan berucap, justru Allah menjauhkan dirinya dari kita. Allah pergi. Kenapa Allah pergi dari kita, berpaling dari kita? Karena saat kita membela diri dengan berucap, dengan ngomong, dengan broadcast, dengan komen, dengan bikin caption dan seterusnya, kadang-kadang di dalam kata-kata kita itu ada hal yang justru gak benar. Ada yang bohong terpaksa gitu. Akhirnya gara-gara pengen bela diri kita jadi bohong. Gara-gara pengen bela diri kita jadi cari-cari kesalahan orang lain. Gara-gara pengen bela diri kita jadi buka aib. Gara-gara pengen bela diri kita jadi melebih-lebihkan sesuatu yang harusnya gak kayak gitu. Artinya justru karena kita berucap, karena kita ngomong, malah jadi salah. Akhirnya orang gak respect, Allah lebih gak respect lagi. Sehingga malam ini kita pengen belajar tentang gimana cara menjemput keajaiban ketika kita punya masalah dengan seseorang lewat diam. Mungkin teman-teman sering mendengar hadis yang disampaikan oleh para penceramah, para ustaz. Karena saya pikir narasi-narasi ideal berupa ayat dan hadis udah banyak yang menyampaikan. Tapi membawanya dalam contoh konkret daily kehidupan kita itu mungkin gak semua orang aware, karena emang kehidupan orang beda-beda. Apalagi misalnya seorang ustadz yang mungkin jarang main sosmed, dia gak tahu masalah di sosmed itu apa. Seolah-olah sosmed itu bukan realitas hidup. Padahal kita tahu anak muda Indonesia main sosmed sehari gak kurang dari 6 jam. Berarti ada 6 jam realitas kehidupan kita yang jarang dibahas dan dibimbing dengan bimbingan agama Allah, Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena realitas ini kurang difahami oleh sebagian guru-guru, oleh sebagian ulama yang mereka emang agak gak terlalu akrab dengan sosmed. Mereka gak akrab dengan yang namanya Instagram, YouTube, Twitter, Line apalagi. Karena Line ini anak mudanya mungkin ABG banget kan. Jadi agak-agak kurang akrab. Kalaupun mereka pakai itu hanya karena soleh banget kali ya. Karena soleh banget, jadi mereka pakainya sebatas sekedar share ceramah doang. Jadi gak main. Bukan pemain sosmed lah. Sekedar menggunakan sosmed sebagai media panggung ceramah. Udah share. Itu juga kadang-kadang yang share-nya admin. Jadi gak ngulik gimana cara itu kurang ngulik. Padahal realitas sosmed itu udah jadi realitas daily kehidupan kita. 6 jam kita ada di sosmed dan 6 jam itu tetap waktu yang akan dihisap oleh Allah. Bukankah selain harta, selain tenaga, selain amal, waktu juga akan dihisap? Maka waktu kita 6 jam itu apakah tidak ada hubungannya dengan agama? Ada banget. Sehingga saya mencoba untuk semampu saya bareng dengan kita semuanya belajar. Bisa enggak ya kita jadi smart netizen? Atau dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi smart citizen dengan sikap diam. Gimana sikap diam citizen, smart citizennya? Lagi di jalan, ketika orang lain mungkin bikin kita bete, bikin kita emosi, bisa gak kita diam? Di rumah, ketika kita berselisih dengan pasangan, bisa gak kita diam?

apa wawasan kehidupan yang dia jalanin. Dia hidupnya sebagai apa? Kalau hidupnya sebagai seorang ustadz yang ada di dalam masjid, mungkin ya contoh-contohnya adalah tentang di dalam masjid, tentang bergaul sesama ustadz, dengan aktivis, manggilnya akhi ukhti. Tapi kalau dia kehidupannya main, berarti dia akan ngambil contoh tentang main, gimana kita biar tetap bisa soleh walaupun kita lagi main, dan seterusnya. Tapi narasinya sama. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Atau nanti cerita yang lain kata Nabi, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam api neraka dua. Satu lisannya, kedua kemaluannya. Ini dua hal yang paling sering menyebabkan orang masuk neraka. Kalau kemaluannya kita tahu artinya dia hawa nafsu, syahwat. Kalau lisan, lisan ini ngomong, justru gara-gara kita ngomong banyak, kadang itu jadi kayak pemberat timbangan keburukan kita, dan itu tuh rugi gitu. Makanya kita perlu belajar, bukan saya mengajak kita, yaudah kita diam aja seharian. Kayaknya agak kurang fair juga ya. Dan saya juga gak diam seharian. Susah kalau untuk diam seharian, apalagi sama keluarga, kan kita butuh ngobrol sama teman. Ya serealistis mungkin dan senatural mungkin. Cuman kalau lagi ada kasus bisa gak nih kita diam? Terutama kalau lagi ada kasus, terutama kalau lagi ada masalah. Dan saya yakin kita tuh pasti sering punya masalah dengan seseorang. Gimana caranya kita diam? Gimana cara Nabi diam ketika diomelin oleh Aisyah radhiyallahu anha? Ngomel, diam. Aisyah ngomel kepada Nabi, enggak menceritakan aib orang lain, enggak mencela, cuman ngomel karena lagi cemburu. Nabi diam. Beres Nabi diam, baru Nabi nanya, "Udahan Aisyah, udahan." Terus Aisyah mau apa? Udah. Jadi enggak didebat sama Nabi. Padahal Nabi kalau mau mendebat, hadisnya banyak banget. Kalaupun beliau berdebat, perdebatan yang positif, perdebatan yang konstruktif, yang membangun, yang memberikan hasil yang insya Allah tetap menjaga akhlak. Itu yang disebut dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi kalau dengan keluarga, Nabi itu gak suka debat. Istrinya ngambek, istrinya rame-rame gak mau ngomong sama Nabi, ya udah Nabi di mihrab ngomong aja sama Allah, sama Jibril. Ternyata lebih dahsyat lagi. Ketika Nabi di mihrab ngomong sama Allah dan Jibril doang, akhirnya istri-istrinya lebih dari seminggu ngerasa kayak, nasib kita gimana ya, kok Nabi udah gak mau ngomong sama kita lagi, kok kita digantung gini gitu kan ya. Akhirnya turunlah ayat Al-Quran yang menegur istri-istri Nabi gara-gara perilaku mereka kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwa ayat-ayat tentang diam itu menjadi solusi itu luar biasa loh. Dan saya pengen malam ini sebagai motivator, katanya sebagai motivator, saya pengen memotivasi kita supaya kita percaya diam itu solusi. Diam itu keajaiban. Gak usah komen itu ternyata, gak nge-reply komen head itu ternyata bagus. Gak usah terlibat dalam perdebatan di sosmed, itu tuh bagus banget. Saya hari ini tadi sore posting tentang update berita di Palestina, ada seorang perempuan yang ditembak di perbatasan sama orang Israel. Kenapa saya turn off si komennya? Karena saya tahu ini akan mengundang emosi. Jadi takutnya malah kemana-mana kan. Jadi ngomong politik, jadi ngomong apa. Mending di turn off aja deh. Tapi kalau yang lagi saya dibully, saya biasanya gak nge-turn off. Yang di turn off tuh hal-hal yang sifatnya memunculkan polemik yang semakin melebar. Jadi kurang produktif. Akhirnya kita offin dulu komennya. Tapi saya tetap pengen share itu biar orang update berita dari sana tuh lagi apa. Dan mudah-mudahan saya berharap itu di repost orang banyak, akhirnya jadi minimal membangun awareness masyarakat dunia bahwa Palestina itu layak untuk merdeka. Dari dulu udah layak untuk merdeka sejak mereka dijajah oleh Israel. Itu aja doang sih kampanyenya. Biar, tapi saya gak mau kampanyenya melebar kemana-mana sehingga di off-in dulu aja komennya. Kenapa? Off comment itu kadang-kadang bagian dari diam baik. Ngapain juga kita ladenin komen yang macam-macam, walaupun mungkin komennya itu ada yang kita berpihak sama dia, sefaham dengan dia, ada yang beda. Tapi tetap aja saya lihat kadang-kadang komen itu berlebihan. Sampai muncul kalimat-kalimat mencela, sampai marah-marah, sampai caps lock tanda seru kan ya. Ini kan gak nyaman lagi kan kalau udah kayak gini, mending diam. Nah di sini kita pengen belajar, diam itu ternyata ajaib. Diam itu ternyata benar-benar kata orang emas. Diam itu ternyata solusi. Diam itu ternyata pembelaan diri yang paling efektif.

Kalau selama ini kita masih percaya membela diri yang paling efektif ngomong, membela diri yang paling efektif itu bikin postingan, membela diri yang paling efektif itu bikin caption yang bagus, membela diri yang paling efektif itu komen, membela diri yang paling efektif itu minta pembelaan dari manusia. Ternyata mungkin itu benar, tapi ada yang lebih efektif lagi, membela diri dengan diam. Dan gimana cara membela diri dengan diam sampai mendatangkan keajaiban, itu yang akan kita coba renungkan malam ini. Oke, yang pertama kita akan baca kisah diam di surat Maryam, surat favorit saya. Coba teman-teman buka surat Maryam, surat 19. Di dalam surat ini ada dua adegan diam. Pertama, adegan diamnya Nabi Zakaria. Yang kedua, adegan diamnya Maryam. Surat 19, surat Maryam, ayat 10. Sekaligus kita pengen belajar, kalau kita lagi diam, pas kita dicerca, ketika kita disakiti, ketika ada masalah dengan seseorang, kalau kita diam, kita ngapain? Gitu kan, gitu ya? Nggak diam doang kan, kita ngapain? Nah, di sini kita belajar surat 19, surat Maryam, ayat 10 dan 11. Ini adalah adegan ketika Nabi Zakaria dapat berita gembira akan punya anak laki-laki. Karena Nabi Zakaria berdoa minta anak laki-laki dari sejak nikah sampai usia 80 tahun, kurang lebih sekitar 50 tahun berdoa. Lama banget, ya Allah beri anak, ya Allah beri anak, sampai iparnya udah punya anak keren namanya Maryam, iparnya adalah Imran. Udah punya anak, keren banget, cewek, soleha, dari kecil udah beribadah di Masjid Aqsa, Zakaria masih minta anak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai puncaknya Zakaria ngelihat Maryam dapat makanan dari langit. Zakaria datang ke mihrab Maryam, terus di situ udah ada makanan yang bukan dibawa oleh Zakaria. Zakaria nanya, "Anna laki hadza ya Maryam? Maryam dapat dari mana makanan ini?" Kata Maryam, "Huwa min indillah, dari Allah," kata Maryam. "Gimana caranya?" kata Maryam, "Allah punya cara sendiri. Allah yarzuku may yasha bi ghairi hisab." Terserah Allah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Zakaria kagum sama Maryam, langsung pergi ke mihrabnya Zakaria, sholat, dan di dalam sholatnya Zakaria berdoa, "Hunalika da'a Zakaria Rabbah." Di saat itulah Zakaria benar-benar nangis berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Ya Allah, beri saya anak seperti dia, seperti Maryam, engkau maha mengijabah doa, dan saya enggak pernah berputus asa meminta kepadamu. Udah 50 tahun lebih. Tiba-tiba Allah bilang, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia." Zakaria, sekarang kami akan perkenankan doamu, kamu akan punya anak, beri dia nama Yahya. Belum pernah ada anak seperti dia yang soleh di muka bumi. Zakaria kaget, walaupun doa, tapi beliau masih berpikir kayak, gimana caranya saya punya anak? Ini kayak tarik-tarikan antara logika manusia dengan iman. Imannya percaya Allah Maha Kuasa, tapi logikanya gimana caranya? Istri saya sudah tua, saya juga sudah tua. Lalu Nabi Zakaria bertanya, untuk biar lebih tenang, supaya logikanya enggak ragu lagi, kalau imannya sudah mantap, tinggal logika. Zakaria tanya, "Beri saya ij'al li ayah, beri saya bukti, tanda, gimana cara saya punya anak?" Kata Allah, tandanya, "Alla tukalliman nas salasa layalin sawiya." Kamu tiba-tiba enggak bisa ngomong. Kamu sehat, kamu enggak punya masalah, tapi kamu enggak bisa ngomong. Mau ngomong tuh gak bisa. Kamu bisa tilawah, kamu bisa zikir, tapi kamu gak bisa ngomong. Bisa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa alhamdulillahi rabbil alamin. Gak bisa. Jadi baca Quran, kalau ada Quran, tapi dulu kan Taurat ya. Baca Taurat bisa, zikir bisa, hayya ala sholah, kalau azan ada azannya bisa. Pokoknya semua bisa, kecuali mau ngomong tuh gak bisa. Masya Allah ya, luar biasa. Kenapa? Karena Allah pengen Zakaria zikir aja 3 hari. Jangan ngomong dengan manusia walaupun ucapannya baik, kecuali zikir. Jadi kalau mau ngomong dengan manusia, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, bismillah, cuman gitu doang ngomongnya. Gak bisa, lu mau kemana? Gak bisa. Insya Allah, gitu. Jadi cuman bisa zikir. Saking Allah pengen Zakaria menghabiskan 3 hari sebelum Allah tunjukkan keajaiban hanya dengan berzikir. Apa poinnya di sini? Kalau kita pengen ada keajaiban dalam diam, maka isilah diam kita dengan zikrullah. Tadabur kita terhadap ayat di surat Maryam.
ayat 10 dan 11 kisah keajaiban yang diperoleh oleh Nabi Zakaria alaihi salam dengan Allah anugerahkan untuk beliau anak yang super duper keren luar biasa yang bernama Yahya alaihi salam. Dan salah satu cara Allah subhanahu wa ta'ala mendidik Nabi Zakaria untuk menjemput keajaiban itu adalah Allah menyuruh Zakaria untuk diam dan mengisi diamnya dengan zikratallah bukratan wa asiyya, mengingat Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Artinya diisi dengan zikir. Dan waktu itu Nabi Zakaria menurut ulama tafsir, beliau tidak cacat lisannya, benar-benar bisa ngomong. Hanya tidak bisa bicara dengan manusia tapi bisa berzikir. Jadi beliau bisa zikir, bisa mengucapkan kalimat-kalimat Alkitab yaitu Taurat. Beliau bisa membaca ayat-ayat Allah, beliau bisa mengucapkan kalimat Bismillah dan seterusnya, tapi gak bisa ngomong dengan manusia. Dan itu terjadi selama 3 malam. Dan akhirnya setelah 3 malam, Nabi Zakaria tiba-tiba dapat berita gembira kalau istri beliau hamil. Ini pelajaran penting banget buat kita. Kalau ini pernah berlaku terjadi kepada Nabi Zakaria, keajaiban dengan cara kayak gini, maka ini juga akan terjadi kepada kita. Itulah alasan kenapa kisah tersebut direkam dalam Al-Quran, supaya dia menjadi pelajaran hudan lil muttaqin. Itu kenapa Allah katakan Al-Quran hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, orang yang pengen memperbaiki diri, orang yang pengen dapat solusi. Muttaqin, orang yang pengen wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dapat jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki yang enggak terduga-duga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, diberikan kemudahan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu yukaffir anhu sayyi'atihi, dihapuskan semua dosa. Wa yu'dhim lahu ajra, dikasih reward yang berlipat-lipat. Maka siapa yang pengen dapetin keajaiban-keajaiban orang bertakwa itu, maka jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuknya, hudan lil muttaqin. Nah, gimana cara kita jadiin Al-Quran sebagai petunjuk? Jawabannya juga ada di ayat yang sama, la raiba fih, jangan ragukan ayat-ayat Al-Quran, termasuk kisah-kisah yang ada di dalamnya. Sehingga kalau kita benar-benar percaya kisah Nabi Zakaria mendapatkan keajaiban dengan cara diam dan zikir, maka kita coba terapin itu dalam masalah hidup kita, insya Allah kita juga akan mendapatkan keajaiban dan kejutan seperti yang didapatin oleh Nabi Zakaria. Itu pesan poin yang ada di dalam ayat 10 dan 11 surat Maryam. Sehingga buat sebagian orang yang mungkin ngerasa selama ini sering disakiti, sering dicuekin, sering didebat, sering diapain, jangan terlalu diladenin. Kadang-kadang ada teman saya nanya ke saya, Ustaz, ini ada yang ngomongin Ustaz gini-gini-gini di sosmed, perlu kita balas gak nih? Saya bilang, udah diamin aja. Itu tuh santai, tapi sebetulnya itu ada kayak alasan kenapa saya memilih sikap itu. Bukan karena kayak males ribut, sebetulnya kadang-kadang kan ribut itu kayak nyenengin, kayak olahraga apa ya, emosi gitu kan. Rame-rame di sosmed itu kayak asik kan, kayak kita nge-game gitu kan. Jadi nge-replay komen-komen orang kayak lucu-lucuan gitu. Saya pernah lihat Rachel V-nya bagus juga sih. Ini enggak, bukan dalam hal negatif tapi positif, makanya saya sebutnya nama. Rachel itu kan main kemarin ke Australia sama New Zealand. Terus ada dia lagi foto-foto gitu di sana bareng dengan suaminya. Tiba-tiba ada yang komen, "Sel, lo enggak cocok di tempat itu. Tempatnya bagus tapi gara-gara lo jadi kurang bagus gitu." Terus dia jawab, "Ya, gua enggak cocok tapi dompet gua cocok," kata dia. Kadang-kadang perlu digituin juga sih ya, biar paham. Karena kata Ustaz Abdul Somad, sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Tapi itu mah pilihan. Rasul memilih sikap santuy. Tapi dengan dia guyonin, kalau saya memilih sikap diam aja deh. Karena saya takut kalau saya ngomong malah jadi panjang debatnya. Dan saya merasa gak mampu untuk selalu membela diri dengan argumen. Karena membela diri dengan argumen kadang-kadang, ya kalau bahasa Ustaz Umar Mita, orang yang mencintaimu tidak butuh alasan, orang yang membencimu tidak akan menerima alasan. Jadi kayak ya udahlah, diamin aja. Ternyata dengan kita diam muncul aja keajaiban, banyak keajaiban. Jadi benar-benar saya percaya banget diam itu tuh keajaiban.
Dan itu berlaku dalam dakwah, berlaku dalam masalah keluarga. Ketika istri lagi ngambek, dia misalnya komen panjang di sosmed, di WhatsApp misalnya, dia kayak misalnya lagi namanya juga lagi ngambek ya, ngomong panjang di WhatsApp. Kalau saya sabar untuk diam, itu tuh beres dengan sendirinya dan akhirnya malah lebih baik. Tapi kalau saya kepancing, jadi kita balas-balesan. Sepanjang hari WhatsAppan terus gak beres-beres, tapi hasilnya makin lama tuh tangan pegel, hati panas. Karena kayak pengen dia balas apa, oh balesin lagi, balas apa, balesin lagi. Terus aja gitu habis energi dan kerasa gitu capeknya tuh luar biasa. Tiba-tiba muka jadi lebih tua gitu kan ya. Tiba-tiba berkerut semua, terus warna kulit makin doff gitu. Ini gara-gara efek stres kali ya. Jadi intinya adalah jangan diladenin, diamin aja setelah kita klarifikasi fitnah. Kalau itu berbentuk fitnah, tetap kita butuh tabayun, klarifikasi biar tidak menyebar fitnah. Tapi beres klarifikasi gak usah diperpanjang. Berapa kali mungkin teman-teman ngelihat, mungkin saya pernah ada, gak ada apa-apanya sih dibandingkan Ustaz Felix, kalau beliau lebih pro lah dalam masalah kayak gini. Kalau saya beberapa kali dibully di sosmed, pernah gak saya ladenin? Hampir gak pernah. Cuman klarifikasi maksudnya, udah beres, diamin aja, diamin. Sepahit apapun, sepanas apapun kalimatnya, yang kadang-kadang Ustaz gak baca, baca. Penasaran soalnya. Kalau kita diam karena gak baca, mungkin gak ada challenge-nya kan. Ini baca komennya semua sampai ribuan itu satu-satu dibaca tuh. Oh gini ya, bisa gini ya orang ngomong teh. Terus aja dibacain satu-satu. Capek, cari air putih, minum lagi, baca lagi gitu. Terus sampai beres dibaca itu. Mungkin 2 hari lah baru khatam. Saking banyaknya komen. Tapi mencoba lagi belajar, bukan udah jago, enggak, sama sekali enggak. Mencoba lagi belajar, bisa enggak setelah udah panas banget, gergetan banget beberapa, udah bisa banget tuh dibalesin, di replay, jangan deh. Ada yang udah di replay panjang, dihapus lagi enggak jadi. Kenapa? Karena masih belajar yakin diam itu keajaiban. Dan selama ini saya ngebuktiin diam itu emang keajaiban. Kenapa? Karena Allah pernah mengisahkan kisah Zakaria dan kisah-kisah yang lain, bagaimana mereka dapetin keajaiban dengan cara diam. Ini yang kita coba pengen rubah sedikit persepsi kita. Enggak selalu bela diri dengan ngomong, kadang kita bela diri itu dengan diam. Enggak selalu kita dapetin keajaiban itu dengan hanya mengandalkan manusia, tapi justru kita dapetin keajaiban saat kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh dahsyat. Yang kedua, sekarang setelah Nabi Zakaria dapat keajaiban anak yang soleh banget, sampai Allah kisahkan di ayat 13 gimana solehnya dia, 14, 15 dan seterusnya. Sekarang kita baca kisah kedua, yaitu kisah Sayyidah Maryam, yaitu ada di ayat 26. Petikannya ada di, cuplikannya ada di ayat 26. Kalau kisah Maryam mah dimulai dari ayat 16 ya. Tapi yang masalah diam itu ada di ayat 26, 27, 28, dan 29.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, baik pendengar. Selanjutnya di informasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda buletin berita daerah. Kita

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan ADR Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya nelayan di Sibolga dan Tapanuli Tengah mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM untuk keperluan melaut. Penyedia jasa transportasi wisata bahari di Kabupaten Tapanuli Tengah berharap agar pemerintah dapat menjadi mediator penetapan tarif jasa kapal bagi wisatawan. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan berita pertama. Nelayan di Sibolga dan Tapanuli Tengah mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM untuk keperluan melaut. Laporan disampaikan Deni Siahaan.
3: Persoalan terkait sulitnya nelayan kecil dan nelayan tradisional untuk memperoleh BBM guna keperluan melaut sejatinya dapat diatasi jika pihak Pertamina dapat terbuka dalam soal jumlah kuota BBM bersubsidi bagi nelayan kecil dan nelayan tradisional. Hal itu dikatakan Mas Nudin, pelaku usaha perikanan di Tapanuli Tengah, saat menjawab RRI terkait sulitnya nelayan kecil dan nelayan tradisional mendapatkan BBM kemarin di kawasan sentra perikanan Pondok Batu Sarudi, Tapanuli Tengah. Mas Nudin mengatakan ketidaktahuan nelayan akan jumlah kuota BBM bersubsidi ditambah dengan sulitnya nelayan memperoleh BBM di SPBU umum telah menjadi faktor penyebab banyaknya nelayan kecil tertunda untuk melaut.
4: Pertamina sebagai agen tunggal dari nasional, kita tidak pernah dapat informasi tentang kuota yang dialokasikan untuk nelayan BBM bersubsidi ya, jadi kuota kita tidak pernah tahu.
3: Selanjutnya Mas Nudin berharap pemerintah daerah mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan tersebut guna kelancaran roda perekonomian nelayan kecil dan nelayan tradisional di daerah ini. Deni Siahaan melaporkan.
2: Pemerintah Kota Sibolga diharap untuk tetap melakukan sosialisasi terkait dampak buruk sampah plastik pada lingkungan serta berupaya untuk mengurangi pemakaian kantongan plastik. Lia menurunkan laporannya.
5: Pemerintah Kota Sibolga dan instansi terkait diharap untuk terus melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat mengenai penggunaan kantong plastik kresek. Hal itu disampaikan Sela, seorang pemerhati lingkungan di Kota Sibolga, terkait upaya untuk meminimalisir pemakaian kantong plastik. Menurut Sela, penggunaan kantong plastik secara berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Sela juga mengajak masyarakat untuk lebih sadar dalam menjaga lingkungan dengan mengurangi pemakaian kantong plastik. Ia berharap agar sosialisasi ini dapat mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif limbah plastik serta pentingnya menjaga lingkungan dari sampah plastik yang sulit terurai. Selain itu, Sela meminta adanya peraturan daerah atau perda yang secara tegas melarang penggunaan kantong plastik di Kota Sibolga.
6: Belanja itu diperbanyak aja, kita punya stok di rumah. Terus kotak-kotak Tupperware, jadi kalau beli ikan, instead of pakai plastik, kita bisa pakai kotak Tupperware itu.
5: Dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, Sela berharap upaya ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di Kota Sibolga. Liana Sution melaporkan.
2: Pengasuh penyandang disabilitas Rostiere Sibarani mengajak semua pihak untuk memberikan support bagi para difabel untuk mendapatkan hak kemanusiaan di tengah masyarakat. Berikut laporan Rizky Ramadan.
7: Pengasuh penyandang disabilitas rehabilitasi bersumber daya masyarakat RBM Hepata Distrik 9 Sibolga, Rosdieri Sibarani, mengajak masyarakat untuk menghilangkan stigma buruk terhadap para penyandang disabilitas. Namun mengajak semua pihak untuk memberikan support bagi para difabel agar mendapatkan hak kemanusiaan di tengah masyarakat. Hal itu dikatakannya menyikapi adanya pandangan tentang penyandang disabilitas merupakan aib bagi keluarga. Hingga tak jarang, para kaum disabilitas mendapatkan perlakuan diskriminasi, kekerasan, hingga kehilangan kasih sayang dari keluarganya sendiri. Meski mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan lainnya, namun penyandang disabilitas, kata Rosdieri, merupakan bagian masyarakat yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Rosdieri juga menyebut, selain memiliki keterbatasan, para disabilitas juga mempunyai potensi atau bakat tersendiri yang harus diasah serta harus mendapat pendampingan, perhatian, dan kasih sayang serta tidak menjadikan kaum disabilitas sebagai alat ajas manfaat.
8: Terkait dengan disabilitas, sebenarnya kehadiran disabilitas di tengah negara kita mempunyai hak yang sama dengan kita yang menurut kita orang yang normal atau sehat begitu. Jadi saya mengajak atau menghimbau bagi kita, bagi masyarakat semua, mari kita memahami dan melindungi, peduli kepada keberadaan disabilitas yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita masing-masing. Di tengah keterkhususan ataupun keterbatasan mereka itu, disitulah kehadiran kita untuk mendukung mereka sehingga mereka bisa terangkat dari kedisabilitasannya itu.
7: Disebutkannya hingga kini tidak sedikit para penyandang disabilitas yang mendapatkan perilaku buruk dari masyarakat sekitarnya, mulai dari tindak kekerasan bahkan hingga perlakuan pelecehan. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Wali Kota Sibolga Mas Syukri Nazir Penari menegaskan pentingnya peningkatan disiplin aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Sibolga demi optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat. Berikut laporan Diana Sutian.
5: Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazrik Penarik menegaskan pentingnya peningkatan kedisiplinan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Sibolga dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh ASN untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menekankan pelayanan yang tulus serta profesional. Ahmad Syukri menyampaikan bahwa pemerintah Kota Sibolga saat ini tengah merancang penguatan sistem kehadiran atau absensi ASN agar sistem absensi dapat berjalan efektif dan transparan. Langkah ini dilakukan bersama Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Marubalumbang Tobing, guna memastikan tingkat kedisiplinan pegawai dapat meningkat secara signifikan. Ahmad Syukri juga menegaskan bahwa sistem tersebut diperlukan untuk mencegah ketimpangan dalam pemberian tunjangan penghasilan pegawai atau TPP.
9: Mari kita selalu meningkatkan pelayanan kita di masing-masing kantor. Masalah kedisiplinan, saya dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga saat ini lagi merancang bagaimana untuk betul-betul absen itu diperlakukan. Karena saya tidak ingin ada ASN yang tidak pernah masuk menerima TPP full, tetapi ada ASN yang masuk selalu juga menerima full. Jadi terjadi kesenjangan sosial. Makanya ini selalu saya dengan Pak Wakil lagi bagaimana mekanismenya, bagaimana caranya agar meningkatkan kedisiplinan.
5: Lebih lanjut ia menjelaskan tujuan ini dibuat untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih disiplin, adil, dan mendorong peningkatan kinerja seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Sibolga. Liana Sution melaporkan.
2: Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mamor Effendi Lubis mengingatkan pentingnya ketahanan keluarga dalam menghadapi era digitalisasi. Laporan Abdul Jalil.
10: Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis mengingatkan pentingnya membangun ketahanan keluarga menghadapi era digital. Ia mengatakan keluarga harus mampu menjaga kualitas hubungan antar anggota meski teknologi terus berkembang, dikarenakan era digital telah membawa perubahan pada pola interaksi dan fungsi keluarga.
11: Sudahkah keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman, tangguh dan siap melahirkan generasi pemenang? Ancaman cyber masuk secara langsung dan tanpa permisi ke ruang-ruang keluarga kita melalui gawai yang ada di genggaman anak-anak kita. Keluarga adalah madrasah pertama, sekolah paling awal bagi setiap manusia. Disinilah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, integritas, kedisiplinan, dan ras cinta tanah air ditanamkan. SDM unggul yang kita butuhkan untuk mengisi bonus demografi, bukan hanya manusia yang pintar secara akademis, tetapi mereka yang memiliki karakter yang kokoh, adaptif, kreatif, dan mampu bekerjasama secara kolaboratif.
10: Mahmud menekankan fungsi keluarga memberikan pendidikan karakter, pendampingan, serta peningkatan literasi digital bagi anak. Dengan demikian, harapan keluarga menjadi fondasi utama pembentukan sumber daya manusia berkualitas akan terwujud. Abdul Jalil melaporkan.
2: Guna mendukung pemasaran, pelaku UMKM perlu melakukan pemasaran digital. Berikut laporan Denny Siahaan.
12: Sebagai penggerak utama roda perekonomian lokal, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Sibolga dan Tapanuli Tengah perlu memahami dan memanfaatkan strategi pemasaran digital untuk meningkatkan daya saing, menjangkau pasar yang lebih luas, dan mendukung pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Karenanya, pemerintah daerah perlu melakukan pelatihan pemasaran digital bagi pelaku UMKM di kedua daerah ini untuk membuka peluang akses pasar yang lebih luas. Yudi Arianto, pelaku ekonomi, saat menjawab RRI Selasa pagi 28 Mei 2024 di Pasar Nuli Sibolga mengatakan, pelaku UMKM harus memahami konsep-konsep dasar pemasaran digital seperti media sosial dan multiplatform. Dengan menguasai konsep tersebut, kata Yudi, pelaku UMKM dapat menghadirkan produk mereka ke pasar digital dan memberikan peluang untuk menjangkau konsumen yang berada di luar daerah.
13: Enggak mau, kita membutuhkan itu. Orang sudah terbiasa pakai gadget, bertransaksi pakai gadget, sehingga UMKM mau enggak mau harus mempelajari ini dan menerapkan itu.
12: Ditambahkannya, pemanfaatan pemasaran digital akan memungkinkan pelaku UMKM untuk bersaing secara lebih adil dengan pelaku bisnis besar. Selain itu, biaya pemasaran digital relatif lebih rendah dari biaya pemasaran konvensional dan menjadikan peluang produk bersaing dengan produk lainnya secara terbuka. Denny Siahaan melaporkan.
2: Penyedia jasa transportasi wisata bahari di Kabupaten Tapanuli Tengah berharap agar pemerintah dapat menjadi mediator penetapan tarif jasa kapal bagi wisatawan. Laporan Rizky Ramadan.
7: Sejumlah penyedia jasa transportasi wisata bahari di Kabupaten Tapanuli Tengah berharap agar pemerintah dapat menjadi mediator penetapan tarif jasa kapal bagi wisatawan. Hal itu dikarenakan terjadinya persaingan tarif antara mereka. Potensi wisata pantai dan pulau di Teluk Tapian Nauli yang memiliki ragam wisata bahari memberikan peluang bagi masyarakat untuk menjadi pelaku usaha penyedia jasa transportasi kapal penyeberangan sebagai mata pencaharian. Namun hingga saat ini para penyedia jasa ini belum dapat menetapkan harga standar bagi wisatawan. Hal itu dikarenakan belum adanya kebijakan oleh pemerintah setempat mengenai penetapan tarif yang sesuai bagi para penyedia jasa tersebut, sehingga persaingan harga menjadi masalah tersendiri bagi mereka. Ateng, salah satu pelaku usaha jasa transportasi wisata bahari di Pandan, berharap pemerintah daerah dapat mengatur dan menetapkan tarif pelayaran yang standar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh penyewa atau wisatawan.
14: Pertama, yaitu Pulau Badalu, Mursala, tempatnya syuting film King Kong tahun 93 Hollywood, dan satu lagi Blue Spot. Dan yang paling cantik nantinya lokasinya itu adalah Kalimantan. Hari biasa dia Sabtu Minggu. Bisa pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mendukung wisata di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya di Kecamatan Pandan, memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh para wisata Tapanuli Tengah.
7: Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah sudah sejak lama dikenal masyarakat setempat maupun luar daerah. Selain ikan dan hasil lautnya, kedua daerah ini memiliki destinasi wisata bahari untuk dikunjungi. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Pendengar, antisipasi bencana menjadi topik komentar kami pagi ini yang selengkapnya disampaikan Denny Siahaan.
3: Pendengar, kita semua tahu kalau wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah merupakan salah satu daerah yang rawan bencana yang sewaktu-waktu bisa memunculkan bencana. Artinya, mau tidak mau, masyarakat di Sibolga dan Tapanuli Tengah harus menyadari kalau wilayahnya merupakan wilayah rawan bencana. Dan jika berhadapan dengan kondisi seperti ini, tentu yang harus dilakukan adalah harus bisa berkompromi dengan bencana yang setiap saat mengintai. Kompromi yang dimaksud yaitu kita harus benar-benar sadar hidup di wilayah bencana. Sadar dalam artinya bisa mengetahui risiko yang akan dihadapi dan bagaimana meminimalisasi atau bahkan menghindari risiko-risiko bencana. Masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah harus bisa melakukan langkah-langkah persiapan atau antisipasi dengan risiko tersebut. Tidak cukup sampai di situ, jika bencana terjadi, masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah harus juga tahu bagaimana bersikap dan juga bagaimana menghadapi risiko bencana dengan tegar. Apalagi di era saat ini, ketika teknologi telah berkembang dengan baik, cara-cara antisipasi dan menghadapi bencana tentu juga harus lebih baik. Apalagi jika kita benar-benar menyadari kalau Sibolga dan Tapanuli Tengah merupakan wilayah rawan bencana. Namun kesadaran masyarakat di Sibolga dan Tapanuli Tengah terhadap bencana saat ini masih dalam tataran teori dan pengetahuan. Memang semua ini bukan sepenuhnya salah masyarakat. Pemerintah daerah semestinya mempunyai andil yang besar untuk memberikan edukasi dan latihan kepada masyarakat di Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk siap mengantisipasi dan menghadapi bencana. Pendidikan di usia dini tentang kebencanaan harus menjadi kurikulum wajib untuk diikuti. Pengetahuan cara mengantisipasi dan menghadapi juga tentu ditanamkan kepada seluruh masyarakat melalui perangkat-perangkat pemerintah hingga ke wilayah desa. Melihat besarnya dampak bencana, seolah masyarakat di Sibolga dan Tapanuli Tengah saat ini masih dalam kesadaran semu tentang ancaman bencana. Tetapi kita tidak boleh pasrah. Setidaknya kita harus berupaya meminimalisir korban, termasuk korban jiwa dan kerugian materi akibat bencana. Wajar kiranya jika penanggulangan bencana diharapkan lebih integratif dan efektif. Tidak hanya diperlukan koordinasi di tingkat pelaksanaan, tetapi juga di tingkat perencanaan kebijakan. Warga tentu ingin agar musibah tidak lagi terjadi. Karena itu kita berharap keseriusan pemerintah setidaknya untuk meminimalkan dampak dari potensi terjadinya bencana, agar jangan sampai seperti Pameo lama, hujan datang, payung pun hilang. Sekian komentar.

Pendengar komentar tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Nelayan di Sibolga dan Tapanuli Tengah mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM untuk keperluan melaut. Penyedia jasa transportasi wisata bahari di Kabupaten Tapanuli Tengah berharap agar pemerintah dapat menjadi mediator penetapan tarif jasa kapal bagi wisatawan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
1: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Ya, baik, pendengar, selamat pagi kembali untuk Anda ya. Semangat pagi untuk kita semua, untuk adik-adik pelajar yang akan berangkat ke sekolah, selamat pagi. Semangat. Dan juga untuk kita semuanya pendengar yang akan berangkat aktivitas pagi ini ya, persiapan untuk berangkat ke tempat kerja, selamat pagi. Semangat terus.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak.
1: Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang.

0: Bang, kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, Kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: kamu karya terbaru. Ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Mengenal peribahasa Malin.
7: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
6: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara